Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ido poli donggolo dudung gaya tuh yang abutia todulah hudumaati dulolo ito mopo opio heniati potalah moto duo rahmati wa barakati. Amin ya rabbal alamin. Syukur itu donggolo oto duo umur syukur hiang donggolo oto duo insyaallah itu amiat ya de boi sehat ya kuat ya rezeki ya todulah botia tunggu lo mola akhir ya wa utipi amin ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mengodlam mengau tato wah mau lu sih tato tiang ya.
1: Hari ini Nuni ada seperti biasanya ada tiga subtopik Nuni yang jadi pembahasan di agenda setting Ohui Nuni. Kalau tema kita Indonesia itu mencintai produk lokal, perkuat ketahanan ekonomi nasional. Terus yang kedua itu tentang menurunnya persalinan normal di puskesmas. Apa solusinya? Baru yang ketiga yang tentunya juga akan jadi bahasan di RRI Net sebentar di jam 9 pagi nanti tentang promosi potensi daerah melalui Gorontalo Half Marathon.
0: Nah, 1-3 itu mah putun tuh kalah. Nah, betia maraton tiali. Ye, dak butuh meteo uti.
1: Tiko ni so ba daftar.
0: Persiapan mati ya
1: sudah. Persiapan ni.
0: Lah dia itu mah sudah mendaftar hati aja. Kan ini yang 5 kilo.
1: Iya.
0: 10 kilo dengan 21.
1: 21.
0: Iya. 60 lati 21 kilo hama lati. Bukan cerita sombong saya.
1: Aja. Berarti sobat sadia minyak uru ini kuni.
0: Siap wolom minyak panim bulu lah. Panim bulu biar wow lah tiap. Alat jadi mas siap ngamil aja.
1: Jo,
0: itu betul. Nah, berarti yang pasti kan i maraton olimpiade kan terbuka untuk umum.
1: Iya nuni, jo, bukan cuma Gorontalo saja DP peserta.
0: Wolo bule-bule uti.
1: Bulendi tidi lah.
0: Bule. Tau deli. Nah itu pokoknya mau dunga yang ngelio, pokoknya ya yes no aja. Mau dulu apa itu? Jangan pusing ya. Nah tiba-tiba uti malih yang ngelan tuh. Itu tatong ko nak omai, pasti tinggalio mau belanja.
1: Jo, benar ini. Kan?
0: Nah itu, imo belanja uito utia. Itu, kan itu botia lo mate ya. Pasti bom belanja ya, pasti bom utami lolo. Walau alo lati, walau alo lo, kan tinggalio mentol lipu uwe mai, uwa nata utalio lingolio radata.
1: Jo. Kira-kira yang menarik menurut Linuni itu apa yang bisa torang promosikan di saat kegiatan ini berlangsung?
0: Angku semulai mendunia beti karawo.
1: Karawo aja.
0: Karawo itu mulai mendunia itu. Karawo patau beti ya makanan-makanan beti kui walau kuli.
1: Kuliner
0: itu.
1: Untuk
0: itu i kesempatan olah to politi. Nanti ya insya Allah mau rodawa ekonomi boleh tak Orlando. Tinggal dia odia mai mau ita emito kapal udara. Masa tiap pesawat tanggul dia. Anu donggo zaman di Melatia kapal udara aja.
1: Kapal udara nuni.
0: Dia teh pulang gula pesawat.
1: Pesawat.
0: Odi tu Allah memotik dehu. Dia teh pulang gula bandara aja.
1: Bo apa?
0: Memotik dehu tu landasan. Alamati di hutu landasan Tolotio. Tolotio itu kan nama desa di bandara.
1: Di bandara,
0: alamati di hutu landasan Tolotio.
1: Walau olo landasan Topodupa nuni.
0: Landasan lo walo
1: lo PT Tokimenoki.
0: Ya. Nah, itu tinggal yang macam itu kapal udara. Nah, itu betul dia belum dalam mai. Nah, betul. Kadang mama motali tiket to.
1: Eh.
0: Tunggal mai odi mai tinggal dia poli mai tak to auto ode de hotel mai. Hotel di Anja mama siapa hotel di Anja ultimo. Kentang hotel di Pulau Puala tim nak main.
1: Hotel di mana?
0: Jangka buat mak dia aja hotel.
1: Jo.
0: Ni lo latihan dia. Jangka buat mak dia 21 kilo aja. Ni anto allo anto.
1: Jo. Karena ini Gorontalo Half Marathon ini Nuni bisa dibilang kan sudah jadi agenda tahunan.
0: Yo.
1: Tahun kemarin juga sempat digelar dan alhamdulillah berlangsung dengan sukses Nuni.
0: Iya, Indonesia. Utama mende luar melapen aja buti wolo festival kerau.
1: Kerau, jo.
0: Napal buti. Mende luar mau tahu tiang. Pasti olo ulo tak mau nama buti bule olo buti.
1: Jo.
0: Karena yang paling mak taling oleh beti karau loh londalo.
1: Iya.
0: Uya paling senang dengan karau beti Jepangi. Ya, karena tinggalnya lebih senang dengan kerjaan tangan.
1: Ya.
0: Wido tima tinago mamu halingo tinago. Mamu halingo ti aci kan mamu pulita beti. Oh pulita enti ye. Lo pulita enti kontara kilio beti aci. Betul jadah mak lebih tio to landasan to letio tio.
1: Iti kuni tidak panggil pasiar kamari di pro ampa
0: Jo tidak sempat.
1: Jo.
0: Bo walo to be to podcast.
1: To podcast eh.
0: Walo RRI net.
1: Jo.
0: Do be to i upaling oto hilani ngole tio lo la tal lele don. Jo i karao ati u bilorong ilio wau pilongongo hia lo taman-taman ibuti. Yo na ito i oto hilani ngole be to i u ilala mo odito. Yang dianyam begitu.
1: Dianyam hasil kerajinan tangan. Ya,
0: itu terhilal mengolio itu. Bila tiap mula mah pada tiap mah upiah kalanja, dah lepas dah lepas mah upiah kalanja tiap mah menolak.
1: Siapa tahu sok menjadi mu'alaf nuni.
0: Ya, nah itu betul. Ah, udah itu kesempatan tu, karena UMKM lokarau betiju sudah tembus dunia.
1: Iya nuni.
0: Pasaran internasional.
1: Iya.
0: Nah itu betul. I kesempatan orang tahu ti mau pok data karau. Tapi Allah harga lio mahale dah mau karau. Allah ati pok mahale ama ati kalah jali yo.
1: Iya.
0: Yo mama lo mahale wa ati teh karau. Anja teh karau betul dia u petali. Nah itu bapak dah maaf, bapak hulin dah maaf. Allah hati begitu, upangi mengulia begitu. Apalagi pulheng odi mal bobo tulahara.
1: Ah, benar ini ni.
0: Nah itu, ima me potali secara dolar itu nak. Iya, tali pulau tahu delitiali jo.
1: Jo,
0: saya mengusulkan di desa ini pakai dolar aja.
1: Alih malih murah.
0: Sikit selalu dolar.
1: Satu dolar sekarang tan so berapa nuni?
0: Di dua talat ya. Itu karena itu lah betul. Dongko itu lah tak halili.
1: Mungkin selain diperkenalkan kain karao, kemeja karao, mungkin bisa dibikin kaos dengan motif karao.
0: Jo, harus.
1: Jo.
0: Ulu orang sepatu karao to.
1: Iya nuni. Jo.
0: Ndak main tak butik kaos, wati beito ini. Ja. Saya lihat Allah batik karao.
1: Batik karao
0: Batik pototom bitang uli wolo karao.
1: Karao aja. Kalau itu saya so ada nuni.
0: Oh, totom bitang. Dia baju batik makarao dia di lah. Batik popotom bitang uli yo. Wolo karao. Kata Allah bila hello am. Untuk itu perpaduan nih.
1: Iya. Kalau polis saya bawa baser-ser itu JKT Karawanu nih.
0: Jo. Ngalo juta itu anjay.
1: Mungkin di atas 500-an itu nu.
0: Oh, di atas 500-an.
1: Jeung.
0: Mau taliwo patoat ya mah gitu.
1: Saya punya satu nu nih ya.
0: Bukan cerita sombong buat ya latih aja. Sekedar info.
1: Anjay. Kalau produk sepatu Karao juga Nuni pernah itu di Osin, penyiar Pro 2 kasih lihat pas saya itu Nuni. Ternyata ada orang Gorontalo yang bekerja sama dengan salah satu brand pembuat sepatu yang ada di Jawa, di Pulau Jawa kalau tidak salah Nuni. Nah, jadi dorang yang bakal kasih sadia itu sepatu, tinggal motif atau irisan kain kerau itu yang dikirim ke mereka Nuni.
0: Oh,
1: jadi dia mau tempel itu di sepatu itu motif kerau itu Nuni.
0: Oh, di itu ya. Jo. Tiap orang dia bawa 47 tu suka ngeceng.
1: Ah, jo.
0: Jam ngolah boleh huwa amang putih adi aja pakai kaca patu kerau eh.
1: Jo, jam mau ngolah Nuni.
0: Mau khawatir latih aja dong.
1: Belum ngolah.
0: Halo nyong. Dewa khawatir hati aja. Enjo. Nah, karena tahu bo di dumilah he huwa olati abo mamilah he sepatu lati atau kan bo sepatu nyong-nyong di tu tak. Enjo. Adilah Allah bolo mak bolo ti. Oh di tolong upia kalanji.
1: Ya.
0: Upia kalanji. Begitu. Karena ulu tamani, tamani betia, ja sempat lo jalo mata ti lo nami anja. Patao tango rombongan nolio hiwalinga mahi pakia upia keranji. I lapato penas anja hemobeli tu ja minta olati. Oh mampolah lu itu utia te ulati. Karena dia minta latihan lo hati aja. Mata polele wanja karau karanji. Iji ata upia karau karau upia karanji. Upilo lahulile beman te koloko hati.
1: Karena memang di penas kemarin itu juga Nuni ya. Upia karanji itu yang memang paling banyak diburu Nuni.
0: Indo itu ada itu kalau memang memang hilang lah itu upia keranji. I uti Allah malah uti pasti. Karena uti hilang lama dikerja-kerja dengan tangan.
1: Iya, mungkin bisa dimodifikasi sedikit Nuni, bisa jadi topi.
0: Walua umali topi aja.
1: Walua.
0: Umali topi, mau walua. Tapi itu butuh bahan banyak. Tidak beda untuk upia keranji mahal ngolo bom deh tu itu en. Walau utalo hutu delo upia lo koboi.
1: Topi koboi.
0: Yo, sebilang ke sana, ya makan bahan upi ye.
1: Wow,
0: betul. Mintu itu kan setengah mati lolo hulo. Tapi siapa tahu di full hang odi. Banyak sekali mintu poli. Nah itu, iwa de mulahu itu betul polo lolo dia ya. Nebo bertaruhkan nyawa. Iya, pertaruhkan nyawa di situ bukan karena mati, kan ketemu dengan yang bisa-bisa tulidu, bambau, walau kan pertaruhkan nyawa juga itu. Nah itu begitu. I musi pok datang nanti. Iya, polibeton Thailand lumao. Dari daerah mana tio? Bo pahangga anja. Bo pahangga. Bela mau bolo an ngoleo soanya oleh tingoleo pilo pola mitalami wolo kola pilo pola mitalo kola lo lutu kola lo bete. Nah itu patawan ngoleo ma putilo bomela di ipel bupilel ma ngoleo wale gula batu mela di to bila ngoleo tonu contoh liyo. Pilih apa pilih yo mak, patah pilih tang yo dia isap. Silakan makan, tidak apa apa dimakan. Maling ngol, ih, wan ngolnya enak. Oh iya, tu cuma ada apa hangkok pilih. Enjo, Napoli antara pahangka dengan lari, pasti orang cari pahangka aja. dengan lari ini. Mm-hmm. Pahangga itu bisa menekan wolo bangangolo. Kuing kilo bangangolo aja itu pahangga. Apalagi orang lari. Orang lari itu di tas pinggangnya nganuhung lontalo otutu anja. Di tas pinggangnya itu opahangga uito. Opahangga uito. Nganuhung lontalo otutu artinya orang Gorontalo yang tahu itu. Itu i tas pinggang lebe itu opahangga patah bahing gila dia mebe itu. Tetete itu bahing mengapa hangga itu. I oli anja waktu malsa dia pahangka anja.
1: Ah, i kalau di anja poli nanti bawa sombak bili gula-gula soba am.
0: Oh, bentuk soba. Dia pahangja pahangka memang. Engkau asli lu pahangka.
1: Jo, gula merah tinggola nuni.
0: Jo, mati huat ya ada gula merah awal pahangka pahangka tinggola wau botilang kuli. Yo, wah ulam itu jalan itu paham kalau atinggola. Itu orang so tahu dia perasa ini apa.
1: Yo. Ada DP beda nuni.
0: Memang ada beda. Kan kualitas tanaman loboh itu toh. Tanaman loboh itu olo. Yo. Tanaman enau olo. Beda aja. Kualitas bohito toli aja dengan sama saya beda. Ya, itu beda. Apalagi mula tak tinggal, makanya tak tinggal itu yang lebih dikenal. Tapi wanu bagian botitok latihan mula anja to dula mayo.
1: Dula mayo, ya. Aja, aja.
0: Itu begitu. Mereka lah amian tiap Allah aja. Do, ode tilamuta. Watiata bo basandar kepala to oto. Bilang kemarikun kau semunta. Cuma dia am. Waktu itu bila-bila ada di luar, mau onto wa olo wa, ilongolah kun mau lolo wa am mau onto wa olo, ilongolah tima mahem popo wate, baru kiapa kalau mahem mau mahem mati ilongol produksi lo boh itu tima hilang yuk. Walingolah apa tak? Oh, tipe hutu pahangga oleh ngolitian melangkula. Boh itu boleh mahe polangkula. Poh hutu pahangga. Ndek oleh mtial mah di lo polokololo mubi.
1: So jarang moda pali Allah itu. Wa Allah nuni.
0: Ya, itu. Karena omong-omong lume itu dadata anja. Bahkan dulu itu anja. Itu wa Allah itu dia mau tanam di pinggiran sungai.
1: Supaya apa itu nun?
0: Supaya dia bisa menahan itu air, tanah.
1: Tanah?
0: Iya, supaya dia bisa menahan tanah. Kalau banjir, sering kan air mau bagi toh. Kalau ada akar loa olo di situ jadi kuat anja. Ya, itu. Baru DP produksi olo banyak. Bek yang pahangka aja bukan meminum.
1: Aja.
0: Nah itu. I pahangka lo tiba dah sama lo pahangka.
1: Aja, benar.
0: Baru langsung kita promo ah, tontahe mengutuk pahangka. Promo untuk mengendalikan bahosa. Maka makanlah pahangka saya.
1: Jo.
0: Untuk kesempatan teh butuh pahangka betiju. Di jabo botia karawo upia kalanji dan lain-lain sebagainya dek. Jabo itu mah. Itu to pahangka itu. Wah itu mak tahu melalui tak data itu aja.
1: Ya,
0: untuk itu mau lo komentar aja di po.
1: Ini jaringan kayaknya lagi.
0: Oh, memang jaringan Mas Satya ya aja lele itu hilali yo. Karena anu ju AO butimah yang
1: foto. Tidak bagara ini grafik ini nun.
0: Nah itu yang foto tu. Maklum, polo dulu he aja. Full hang begini semua pengaruh aja.
1: Tambah lagi tanggal tua nuni.
0: Itu lo anjo. Memang mapulita. Tapi pegawai mah menyanyi aja. Menyanyi lagu li Krisdayanti.
1: Iya.
0: Menghitung hari.
1: Jo.
0: Mah menyanyi leto poli pegawai. Menghitung hari detik demi detik. Ima matik pikirangi hui mak tanggal 1. Sumpah bunyi kamar SMS banking toh.
1: Pasti-pasti Allah libur lombu nuni. Ah, berarti mauluan nuni. Londo lipa mursid Said. Assalamualaikum. Anja Pakuni dari Kalimantan Barat Sintang. Anu to Kalimantan dadata pohon waolo.
0: Bikin pahang ke jo ente.
1: Jo.
0: Atu dulu maiga. Ente praktek dulu datang kamar dulu sini bagi macam mbak bikin pahangga. Apa di Kalimantan itu ada pahangga?
1: Jangan dipisah begitu, oh lo nuni.
0: Karena itu ada bawa kejadian anja. Ini kan botia timba botia tiba itu aja hulung dalam. Nak boleh mak. Ini kalau di sini apa namanya ya? Kan mau lo contoh betul lo paham gak toh setelah buka. Apa namanya sih mas? Karena lo dengar lo homologat, tali lo debo tidak kalah aksi aja. Oh ya kalau ini namanya pak mbak namanya bahangga. Itu tipe bahangga. Nggak bilang dia bahangga. Enggak oleh mbak. Oh iya ya geng. Walau bilo.
1: Tata lawa.
0: Oh maaf bu. Tem betul uti di poin lengah pahangga uti.
1: Berarti saya dia pahangga to bele nu ne.
0: Jo itu harus saja itu pahangga
1: itu. Jo.
0: Nah tiba-tiba nanti pak waktu yang penting dah nak ada tu waktu yang menyer lo untuk talu hemai lo tuang ada aja. Tumben, buat itu studio makan beda.
1: Sisa lo uhui nu ni.
0: Uhui.
1: Jo.
0: Lo dikir tu mungkin ti uhui lo ngono.
1: Ini nu ni. Tadarus. Jo.
0: Uhui lo duma ati.
1: Jo. Halo Ibu Silvi sedang menonton Ibu Silvi.
0: Iya.
1: Iya, ini masih komentar dari Pak Tipa Mursid Said. Beda DP rasa Pak Kuni Anjayayan. Kalau Gorontalo manis DP Saguer. Kalau Kalimantan mau ngaluhu.
0: Begitu eh. Nah, kalau buat dekat tanam datang kemari ingin merasakan udi. Ben buat 3 botol rasa lo.
1: Kalau saya poli bawa gagah mau taruh di gohu itu yang begitu nuni pengganti cuka.
0: Tapi yang manis olo itu aja. DP pertama itu. Tingkat DP manis olo gagah pak.
1: Tapi gitu. Tidak bikin mabok itu nuni kalau minum yang manis itu.
0: Tidak bikin mabok.
1: Wow,
0: DP gelombung di po gelombungnya itu aja. Gelombungnya masih sedikit. Wow, mulingada itu. Saya banyak kali minum gitu karena dapat dengar ke sana tidak bekeng mabok, baru belum dihitung itu tuaku.
1: Jadi yang baru saja diselesai dipanen itu nuni ya yang.
0: Ya.
1: Yang karena masih manis itu ya.
0: Banyak kan om-om butih penghuda.
1: Oi,
0: lah wadih di mama patuto loh. Dia semekas turun. Ya, sudah. Aman, saya sempit ke sana. Nggak mau dia mula poli botol apa. Semua isi kamar di botol pot. Minum. Baru mau makan deng anu. Binti bilu huta. Bintu bilu huta pidis, bintu bilu huta kantal. Kantal deng poki-poki ente. Baru karena kepedisan minum itu, gak kaan aja. Malah patu bilu huta silita lati aja.
1: Baru kalau polo dulahe bagini nuni itu berpengaruh tidak dengan pengaruh. Hasil itu ternyata pengaruh nuni ya,
0: turun beto hasil lo lo airnya itu itu beto tapi dia wano titi lia wolo ada air lo tangi produksinya lumayan aja karena apa pohon itu wanu dia kena matahari memang panas, dia akan diam daunnya, tinggal bahkan ada yang berguguran toh, tapi akarnya menjalar, berjalan. Padahal dia ini full hang. Itu, akarnya berjalan aja. Semakin bertambah, menjadi panjang, dan jadi banyak dia. Padahal ini panas matahari. Dia kalah di guguran daun, tapi di akar dia lebih banyak menjalar karena mencari air. Nah, itu. Makanya itu, kalau yang di pinggiran-pinggiran, pinggiran itu DP hasil jadi gagah, karena dorang dapat rasa di atas panas, ini bergerak akarnya, mencari air. Itu begitu. Kalau pemaklah botol lo pepohonan itu aja. Dorang tidak pasrah, Pak. Pohon saja tidak pasrah. Oke, biarlah daunku berguguran, tapi akarku tetap jalan. Itu pegangan.
1: Tahu dah.
0: Iya.
1: Gitu loh. Jadi dua pohon ini Noni yang mungkin so jarang dapali. Olo baru dengan ini pohon kapok olo ini yang so susah mau dapali ya Noni. Karena produksi bantal saat ini kan so pakai isian dakron itu Noni.
0: Nah, itu betul mahi pasti sama Satya olah tadi umuloh itu yang mau betul.
1: Iya Noni, saya olo mau membaca itu bantal yang begitu. Soalnya tidak terlalu tinggi itu bantal kalau mau pakai isian dakron begitu ya. Nun.
0: Kata aku tiba lata mola unanoa u tiba malu modu olo motanaku.
1: Komentar Nun nih dari Pati Basimus. Assalamualaikum Pak Kuni Anja walolo habari.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Pak orang sini masih banyak itu pohon. Sebab walaupun musim kemarau pohon itu tumbuh terus kong basimpan air tapi cuma ada di dalam kebun atau di pinggir koala.
0: Enggak betul. Karena itu dia bisa betul. Dulu itu banyak itu yang ditanam di pinggir koala. Enggak betul. Sebagai penahan air. Mungkin karena pengaruh DP Bohito itu dia ke sana orang minum Bohito jadi kuat. Jadi kuat baca cerita. Ya kuat kuat fisik deh, kuat baca cerita.
1: Komentar berikutnya Londo Lipa Mursid Said. Biar mau ngaluhu Pak Kuni Anja ya Yan, kalau sebanyak so mau bicara dengan idong. Jangan pele kita mau apa mau muntah.
0: Mas sama uti Pak Mursid. Undi memang langsung ambil motor aja. Ngoni ibu-ibu langsung ambil motor jadi saksiin. Pikir. Ina Allah mah, dia boh mah beto, boh itu aja. Ya jalan agak menurun. Ya bagaimana kan DP berjalan kan lebih tidak sempurna kan? mah bisa lah. Awas ngonnya, boleh bayau wali. boleh le mengoli tutul ma ejang bakor ya ejang bakor ya awas dingoli. Awas sih udil langsung tambah volume suara. Ejang bakor ya ini yang satu ini bohulah hilu aja. Bohulah hilu dia apa boluan maki apa kal bakor. Ini boleh dia tinggal bontak kono, boleh boleh dia membah wow. Saya kira ini anjak boleh anu ngotaliti omongan mesti olati jadi perkara jadi saksi. Apa dah dia mian celo wawancara aja. Oh di polot tabu bahan. Wawancara lu siaran pedesaan itu di polot tabu bahan. Hui, masih kisah lo uli tihara pemamali pala kalau titi, pemate ulati. Walau mak baru kau ni belum ada ban, betul tahu hua, betul wanjerai lo. Betul tejang bakor, betul wanjerai. Oleh tiku ni. Bojah mak mulan gulai antok utono ilo ali, betul anjak bopo konya.
1: Nah, Komentar berikutnya Nuni Londoli Ibu Atin Rahim. Assalamualaikum Kuni Anja. Kalau di Bolihuto banyak pohon enau. Soalnya banyak orang yang mempergunakan itu pohon enau selain jadi bohito dan juga diolah menjadi gula merah.
0: Ya, kalau masih manis wujudnya jadi bohito. Itu kan. Kalau sudah lewat dari manis, wujudnya untuk orang, untuk manusia. sarapan ringan. Jadi sarapan ringan itu kau Ibu Atin. Sarapan ringan, walau mah bisa-bisa lalu jambak kore.
1: Nuni di menit ke-38 saat ini torang mau pada ngerjo dulu lagu Nuni ya. Di Anjalo dong gue mau ganti buti.
0: Ya, dan itu doa lo.
2: Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan, "Dipo'o tadi mahemoladiladi, dipo'o tunge mahemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo. Lumadu Lomo Panggola.
3: Bo odeloti amopa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
5: Esensi buku Pro 4

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeuvin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Lanjut Anja.
1: Lanjut Nun.
0: Jo.
1: Anggu bahagia buat Titi Nun. Ada pembagian apa kok Nun?
0: Ini anda gua dapat oleh-oleh dari Om Alex.
1: Makasih banyak ini Om Alex.
0: Baru kita ada rasa itu dia ada kirim kemari. Kita sunin tahu bahasa Gorontalo so balogat Manado lekwa.
1: luar biasa.
0: Makan kiriman dari Manado. Kita le so balogat Manado terus lekwa ini.
1: Jo.
0: Ngedo. Sorry dang ne orang mendengar pak kita.
1: Berarti kalau ada kiriman dari Sunda ini langsung jago bahasa Sunda tikuni.
0: Ya. Kita lihat balogat mana dulu gak? Nanti kalau ada Sunda ya logat Sunda lagi.
1: Nuni ini alhamdulillah so banyak komentar yang masuk Nuni.
0: Siapa dang?
1: Ini nama akun Tahir Mart.
0: Oh iya dang.
1: Jadi Pak Tahir. Assalamualaikum. Pak Kuni Anjayayan, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya Pak Kuni di mana yang bajual bohito dari Tahir Mart di Siendeng.
0: Saya pe kampung banyak.
1: Oh mau jual di Tahir Mart itu Nuni.
0: Maaf Pak Tujuh Dutual atau toko utinana.
1: Bos saya pikir pol ini Nuni kan koperasi merah putih ini kan mau ditaruh di lokasi-lokasi dengan sumber daya alamnya itu kayak misalnya di daerah penghasil jagung. Jadi di koperasi itu nantinya akan dipasok akan dijual itu jagung-jagung itu. Bagaimana dengan mereka yang di daerah yang banyak itu pohon nau itu Nuni?
0: Mau petani lo bohong itu aja.
1: Semua lebih rame itu Nuni.
0: Salah saya mau kesana.
1: Sama suruh Sherlock Nuni.
0: Sherlock.
1: Atau tidak Allah mau suruh delivery je Nuni. Ada di pada yang hobi bah delivery. Komentar berikutnya Londoli Pamursit Said. Masih banyak upia karanji tohu londalo watia bo olodelo 50 watia upia karanji di lelo ode Kalimantan. Bolohu hewo ledu tumola malo pulito.
0: Bawa dia ngomong orang upia karanji ya. Itu boleh hiheo lelet dutumola. Abis.
1: Langsung abis Nuni.
0: Mati out di mati ya. Mati out piaka lagi.
1: Apalagi kalau pakai hitungan lo Cina itu Nuni. Mau jual 200 ribu satu. Kali 50 jo itu Nuni.
0: Kancang.
1: Karena tiket pesawat kan mahal itu, Nuni.
0: Tiket pesawat.
1: Siapa
0: tahu ente Mursid mau datang kemari, mau ikut lari di sini, maraton. Oh tapi susah aja. Kalau dia mau lari, mau jalan di tempat aja. Biar makan pahangka banyak, mau jalan mampet ya aja. Mau beda-beda tipis boleh aja.
1: Kalau di Anja, boleh mbak jalan Nuni.
0: Kecuali.
1: Boleh, Allah mau lari tapi di setengah bentor sobat tunggu Nuni.
0: Boleh
1: Nuni. Semua hilang dari lintasan ini dorong. Mana ini di Anja so tidak ada.
0: Ya. Jadi dia sesambung dengan bentor di kaki.
1: Londoli Basimus Nuni. Pohon ini memang sangat luar biasa. DP air selain bisa membawa rezeki kepada para petani gula merah, air pohon ini bila dimasak juga bisa membuat orang-orang menjadi pintar berbicara. Jadi lancar berbicara Nuni.
0: Nun jadi lancar. Nabo boti jeli ju. Intonasinya memang ngomong-ngomong iya. Jabidaya lawa. Tidak karena ini umpamanya dari pokal saya toh. Ini berarti pokal saya. Tapi kalau sudah betul anu mau lo bohito, mandi di polis suara aja. Lau bodo yang ibemeng ngebutul uti. Jadi dua nuwe toh. Dan yang ibemeng ngebutul uti. Jangan pancing di situ, banyak cerita lo ditanya. Yo. Wan sama lo lo tiaja.
1: Lo bola lu.
0: Atum-tum bong lo itu. Ya karena ini baru pemasangan Merkuri. Oh, tiap melewat di Merkuri dianja. Boleh mel di betunu hello lo hula lo wow. Ya kira bulan apa bulan Merkuri? Ada bapa Pak Yo lo botu cici. Ya lemparkan ada tiang listrik. Orang kan keluar kemar. Woi, main lo mana? Woi lo masuk ke komputer ni. Wanila lo hula lo wow. Nana wow, bohwito so kancang sekali itu Pak Mustang atau tu lo mak.
1: Jo.
0: Dan mai itu cuma patok butul utumbang.
1: Ini tiba si Mus ada bakasnya pantun nuni.
0: Lihat waktu dulu. Mam pantun itu yang napu. Olang ojek lupa baca.
1: Sambe gaga bula lolimutu. Dada taponula hidutu dutu. Botia silita diduma putu. Boma wakutu ami mamutu.
0: Ma wakutu ami mamutu. Peringatan itu aja.
1: Jo alarm ini ti. Yeah. Tiba basi musim.
0: Tapi jangan bapak pancing aja, mama mali lancar poli wajan bapak. Kan Alipa Mustamama kan jadi pintar bicara.
1: Pintar bicara.
0: Jangan pancing saya, jangan pancing kan mau pulih tadi. Ah boleh mapil tak ada lo pantun odin tu pancingnya tu dah.
1: Komentar Lipa Mursid, jangankan hula lo jendela dia kira pintu pak.
0: Gia bang esok kasih kecil ini peto, buka wey. Dorang di rumah ini hula hilu. Masa ini pintu ini mah dorang sukat-sukat cili begini. Apa hal bo jandela ini? Bo malot tulot tutok malah pintu ti. Jamba pancing. Data silita lo ditolati ya.
1: Bu kalau baku dapat dengan saya bu, saya batari akan tambah setengah.
0: Mahet betul-betul digara-gara untuk.
1: Tapi sekarang ini semakin berkurangnya juga itu ya. Kalau mau pikir kamari dulu-dulu kamari kalau di acara hajatan-hajatan begitu kan pasti dibalakan elektron itu kan banyak orang yang ada bah minum begitu nuni. Jadi sumpah pancing keributan itu semua nyanyi ini yang so tidak betul.

0: judul-judul ya Dila Totalala. Oh, Dila Totalala.
1: Dila Totalala.
0: Dila Totalala, Dila Totalala bolo wale mai jojojo. Ih, mau makan cang. Cang papaci, cang papaci.
1: Halo Ndoli Pak Onal Nuni. Temola pakuni bo 10.000 ngo akui bo hito pakuni.
0: Entar itu dulu ta sama kongkong jo. Kongkong jo tulang roti.
1: Sama tahu banyak oleh pati basi pati basi mus eh.
0: Enjo. Langsung booking jo. Langsung booking jo.
1: Putar galas nu nih.
0: Yang bapancing nak aku eh sudah lumai dulu aku tu yang bapancing kemari lagi eh. Cimati Pak Musa malu kode memang malu bapancing main mak kode kode lumai lo pulis aku tu itu.
1: Semua nyanyi hejo nu nih.
0: Tunggu lo musik malah tidak datang beti. Beti mak wali Pak Musa toloti.
1: Jo Kalimantan Barat dengan Malaysia bodekat. Jo jo.
0: Jo bertetiak di Malaysia yo ti. Bawa upal yo pemali penyeludup yo. Ayo. Eh pemain dulu juga aku tuju bola pemain nama abu juga mengontar lah mengulla tu rumah aku tu umai mau mutu mawaku aku tu lo umai mau bubulo hati-hati pakuni.
1: Hati-hati Anjaya ya.
0: Ini bawa di topo amiati yang menghitung po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya Lolon Dalo, pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi, keberadaan rumbia tetap menyimpan nilai yang tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pohon yang tumbuh subur di wilayah tropis ini bukan sekadar tanaman biasa, melainkan bagian dari jejak budaya Nusantara yang telah menemani perjalanan masyarakat selama berabad-abad. Dari atap rumah tradisional hingga bahan pangan, rumbia menjadi bukti bahwa alam dan budaya dapat berjalan beriringan. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu, Oduolo.

Suasana pagi hari ini sangat rame loh, sahabat budaya. Di luar tuh lagi rame ya, dengan teman-teman penyiar semuanya yang lagi pada ngumpul. Terus juga di studio nih lagi kangen-kangenan sama mamanya Nona Ale ya. Ada yang tahu gak sih siapa? Nona Ayu ya, Nona Ayu pica-pica, body pata-pata ya, body poco-poco. Ya, selamat datang kembali Tata Ayu. Tapi Tata Ayu belum mengudara ya, karena masih lepas landas dulu. Nanti di September insya Allah baru bisa kembali bergabung di program Ma 4. Ini gantinya siapa? Mas Gilang ya? Mas Gilang mau siaran ya? Iya, sahabat budaya Lulondalu, seperti biasanya di jam 9 pagi kita punya informasi Depuhu ya, atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Kali ini Ti Anjayan punya resep lontong tahu khas Blitar ya. Pengen coba, sahabat budaya, nggak perlu jauh-jauh ke Blitar, bikin aja ya. Ini bahan-bahan yang diperlukan itu 3 buah tahu, kemudian 1 genggam kecambah, jangan lupa direndam dulu dengan air panas ya. Kemudian 1 batang daun seledri, 1 buah timun, secukupnya lontong, secukupnya bawang goreng. Dan untuk bumbu kacang ada 4 buah cabai rawit, 2 buah bawang putih, 1 sendok teh micin, kemudian 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula, 6 sendok makan kecap manis, 100 gram kacang tanah, dan secukupnya air hangat. Untuk cara bikinnya, sahabat budaya, tolong siapkan dulu semua bahan, goreng tahu sampai berkulit, kemudian tiriskan. Goreng bawang putih dan cabai sebentar. Haluskan cabai, bawang putih, garam, gula, micin, dan juga kacang tanah, lalu tambahkan secukupnya air hangat dan kecap manis. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kemudian tata lontong, kecambah, tahu, kemudian daun seledri, lalu tuangi dengan bumbu kacang dan juga taburi bawang goreng. Dan kalau udah siap, bisa langsung disantap.

0: Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
1: Boleh, boleh.
0: Ibu di sini?
1: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilate di Pandora. Boleh juru kunci.
0: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
1: Yang hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
0: Haji Abu Bakar itu siapa?
1: Yang Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilate. Keturunan ketujuh dan Bapu Haji Abu Bakar itu.
0: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
1: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
0: Oh,
1: okay. Sampai umur 60.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan ada dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bulakiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bulakiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bulakiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matulululakiki itu adalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matulululakiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi adat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan, jadi seperti itu. Itu, dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
0: pertama kali
3: di Gorontalo. Ya, di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Ya, seperti itu. Boleh berhasil di situ. Baru yang kedua, versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu, dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Tuitato atau Raja Totilayo, Raja Tuliali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu dia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu, company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya, mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tempat darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, and company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau satu Ceylon yang diselonkan, artinya yang diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Eyato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini, dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Eyato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahnya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladia atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
0: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, nah, masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
0: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
0: itu
3: ada pengunjung.
0: Ya,
3: gitu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Itu ada berapa kubur?
3: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi.
4: Itu mereka ditanam.
3: Kalau Jupanggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas, bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti itu sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan? Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklingnya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul. Seperti itu artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggula masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggula tersebut.
5: Oh, tujuannya memang ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh dan seperti beliau, kami sampaikan ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi, kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pak Kuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah. Cuman bercerita-bercerita ya airnya langsung diambil, itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya. Itu ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga, makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin beda. Itu agak segar, terasa dingin, sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai beda itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, lipatamu ma'o toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu, sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang, misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai badannya saja, dia akan sembuh. Dan itu
0: sebenarnya,
3: nah, itu benar.
0: Banyak yang berhasil.
3: Ya, sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ. Cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja, berdoa, pasma silakan zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti itu, artinya begini sudah jadi syirik. Ya. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok, yang disebut laihe, dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh, lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut ilimu lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka, sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitoru. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.

0: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading, dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
1: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Ya, seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
2: Tidak ada tempat
1: lain, jadi seperti itu.
0: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
1: Memang sih kalau kemarin sempat terdata, baru terdata, belum ada penetapan. Memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus. Karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah, jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, kami berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
0: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

終わった。

0: Pendengar, banyak yang menyangka jika bangunan tua hanya bisa dijadikan sebuah museum, atau banyak juga yang mengira bahwa gedung tua, apalagi peninggalan kolonial Belanda itu, merupakan bangunan angker. Namun, lain halnya bangunan yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Jalan Nani Wartabone, nomor 15 RT 01 RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Bangunan yang ada di belakang saya ini ternyata sudah lama digunakan sebagai kantor pos cabang Gorontalo. Sepintas, yang kita tahu bahwa kantor pos merupakan tempat untuk mengirim surat atau paket serta mencairkan uang dalam bentuk paket program pemerintah. Begitupun dengan kantor pos Gorontalo yang ketika dibangun oleh Belanda pada tahun 1910-an bernama kantor pos dan telegraf. Semenjak didirikan, hingga kini bangunan itu masih berfungsi sebagai kantor pos cabang Gorontalo, hanya saja fungsi telegrafnya sudah tidak beroperasi lagi. Kepemilikan bangunan tua itu sekarang dipegang PT Pos Indonesia. Selain itu, bangunan ini juga merupakan aset kantor pos sebagai salah satu cagar budaya di Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan surat keputusan Permenbudpar tahun 2010 silam sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi oleh undang-undang.
1: Pos dan Telkom kan jadi PTT. Satu kantornya di sini, transmisi telepon di sebelah. Waktu masih pakai kabel-kabel itu masih melalui sentral toh pada untuk hubungi perkembangan zaman. Telkomnya itu pindah ke samping itu yang di depan apa itu?
2: Telkom lama ini.
1: Yang itu. Itu kan cerita kan satu kementerian pada waktu itu kan para wisata pos dan telekomunikasi pada proposal kan pada tahun itu. Zamannya Pak Soeharto kan pada waktu itu ngasirin perkembangan kita berubah status di tahun 95 di 83 itu pisah antara pos dengan Telkom. Jadi kita berdiri sendiri dan kita berubah status itu di 95 jadi PT. Tadinya kita perumkan.
2: Tipe masih dapat Riki itu
1: telegram? Oh tidak, telegram. Tidak. Yang dapat itu di tahun angkatan 78 masih PN, istilahnya PN, perusahaan negara waktu itu.
2: Kalau sekarang juga alat-alat itu sudah ada ya?
1: Tidak ada. Itu kan mungkin itu jadi apa barang Telkom, negara, Telkom ya? Iya yang bisa diadu. Kan Telkom sudah pindah lagi di Jalan Jaksa Agung Suprapto kan. Mungkin kalau melihat alat-alat itu mungkin masih ada kalau disimpan. Kalau kita kalau kayak mesin ketik itu masih ada 1-2 kita anu tapi ada penghapusan juga kan setiap tahun ada penghapusan.
2: Mesin ketik zaman dulu.
1: Iya, mesin yang panjang 1 meter iya. Dihapus. Yang jelas bangunan ini itu tahun 59 itu direhab, itu ada di pintu masuk Bapak ketika masuk itu ada tugu itu sebelah kanan. Itu 59 itu ini. Kalau merujuk ke belakang kan 42 itu penguasaan 23 Januari kan di sini kan tempatnya.
3: Setelah matang itu bangunan itu kan lantai ini masih di bawah.
2: Oh iya,
3: masih di bawah.
2: Berarti belum setinggi ini kan?
3: Masih lantainya masih hitam.
2: Mesel biasa.
3: Iya, tapi dinaikkan ke tadi awalnya itu dia hitam.
2: Ada gabung dengan yang bangunan sebelumnya.
3: Iya,
4: sih. Itu kan dari ini.
3: Kalau
2: dulu.
3: Iya, lihat dulu dasarnya iya. Itu Pak di bangunan yang di tengah-tengah itu dasarnya itu lantai itu.
2: Oh.
3: Itu yang lantai di bawah.
2: Lantainya
3: di bawah. Kalau itu sebelah dulu rumah pimpinan dan yang tinggi panggung sebelah.
0: Fondasi bangunan tua ini dari batu dan sistem struktur dari beton bertulang. Atap bangunan berbentuk pelana dan terbuat dari genteng. Bagian dalam terbagi 8 ruangan. Salah satu ruangan yang terpenting adalah ruangan hasanah yang didesain khusus dengan ketebalan dinding 50 cm.
2: Baja ya Pak, pantasnya
5: gak bunyi. Ini kayu.
2: Oh kayu?
5: Iya,
2: yang baja.
5: Ini lapisan baja dia.
2: Kuncinya juga dipertahankan kayak gini Pak, memang modelnya kayak gini?
5: Iya, itu model dulu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dia punya apa, knob ini untuk kunci. Nah, kalau lihat ininya kan, ini kan lama ya.
2: Dua pintu ya, berarti depannya baja, kemudian ada trali di dalamnya.
5: Trali gini aja tambahan, karena kalau lihat ini bukan tembok lagi nih.
2: Ya,
5: ini sudah
2: Yang ini yang disebut ruang hasana.
5: Bukan. Bukan. Ini yang ruang hasana lain. Iya. Ruang hasana di dalam Pak dia.
2: Yang katanya tebal dindingnya itu sampai berapa senti?
5: Ini yang katanya.
2: Oh ya. Pintunya. Oke. Jadi ruangannya memang
5: kalau bisa dorong ya berarti hebat.
2: Oh gitu. Selama ini belum pernah di.
5: Udah. Oh bisa, iya. Tapi inilah pintunya. Tebalan pintu ada hampir 1 meter ini.
2: Iya, iya. Jadi berarti sebelum masuk ke ruangan ini ada pintu baja ini.
5: Ini yang luar ini. Itu dalam ya.
2: Baru ada pintu lagi.
5: Iya, ini pintu. Pintu apa? Pintu tralis juga.
2: Tralis ya. Lemarinya masih sama ya kayak dulu Pak?
5: Lemari
2: di dalam?
5: Ya lemari-lemari dulu sih, model-model punya pos yang lama ini, gedung-gedungnya. Apa dia punya lemari ini? Lemari kayu, brankas, apa dulu?
2: Ibu katanya apa?
0: Di ruang inilah, zaman dulu ditempatkan brankas yang berisi dokumen-dokumen penting. Brankas ini sejak zaman Belanda hingga kini masih berfungsi. Bangunan ini dikelilingi pagar tembok dan besi. Pada bagian luar pagar, terdapat kotak surat dari zaman Belanda.

0: Dari tinjauan sejarah, di areal dengan luas bangunan 693 meter persegi dan luas lahan sekitar 900 meter persegi ini, pernah dijadikan tempat untuk pengibaran bendera merah putih oleh kaum muda Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Tindakan pemuda ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Jepang kala itu.
1: Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawa sambil melewati Kabilah, sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk. Kemudian sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu, yaitu menguasai perhubungan supaya putus.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Tata Rama bisa hadir kembali insya Allah di hari yang penuh berkah, Jumat 31 Juli 2026 untuk Nusantara. Siang sahabat budaya sampai di jam 2 Tata Rama akan menemani sahabat budaya semuanya. Mohon maaf saat ini sahabat budaya ya, untuk request Nusantaranya agak telat gitu, karena ada lain hal, kita lagi ada punya kegiatan sedikit gitu yang tidak bisa dipending. Jadi sekarang Tata Rama akan nemenin sahabat budaya sekitaran 30 menitan gitu lewat request Nusantara sampai di jam 11 nanti. Dan pastinya juga untuk request Nusantara, Tata Rama juga sudah persiapkan lagunya yang bisa sahabat budaya request untuk hari ini. Untuk siang ini itu ada lagu dari Gorontalo, ada Maluku, Papua, sama Jawa. Silakan sahabat budaya bisa request ya. Dan kita buka line teleponnya di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Dan untuk di 0811 430 4040, sahabat budaya bisa WA di nomor tersebut. Oke, kita langsung gas aja sekarang ya, karena sudah. Oke, kita coba di line 1. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, tetamaku.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, tetamaku sayang, sahabat budaya Luhulondalo.
0: Halo, sahabat budaya Luhulondalo. Silakan Ibu Nelly.
1: Iya, lagu Gorontalo, Jo.
0: Lagu Gorontalo, oke sayang.
1: Kirim salam bersama Ape, salam perkecuali, insya Allah sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Paling spesial terakhir buat Tata Amak sayang yang sedang beraktivitas, insya Allah saya selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terisimasi sapi, semoga panjang umur saya selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk untuk penelpon selanjutnya. Silakan 811 sama 822. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulondalo.
0: Salam budaya Luhulondalo. Silakan Inka lagunya.
2: Maluku.
0: Maluku, oke sayang.
2: Iya. Kirim salam buat tetamu yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Spesial buat jalur biasa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya.
3: Salam budaya Luhulondalo, Tata iya, Ama.
0: Salam budaya Luhulondalo.
3: Dari Wati di Buladu.
0: Silakan Wati.
3: Wati di Kayu Bulan.
0: Oke. Wati
3: lagu Gorontalo.
0: Oke, oke, boleh.
3: Kirim buat Inka, buat Ibu Nelly, Om Abdi, Pak Udi, Ibu Farida. Spesial juga buat Tata Ama. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, penelpon selanjutnya sahabat dunia silakan di 811 sama 822 yang mau WA juga bisa ya. Kita buka line WA di asal siapa nih? Bentar ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulun Dalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Papua. Kirim salam buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, spesial buat keluarga di Manado. Terima kasih Tata Rahma. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Silakan yang mau bergabung. Iya, kita ke 811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Luhulun Dalo Tata Rahma.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Ikutan dengan Inka.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Tano, Ibu Lika, Matio, buat Pak Asri, buat sama-sama datang pater kecuali yang paling spesial buat Tata Rahma yang sedang beraktivitas. Insyaallah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, silakan sahabat budaya 822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulun Dalo.
0: Oke, sahabat budaya Luhulun Dalo, silakan Tanu.
2: Ikutan dengan Inka Jo.
0: Oke, boleh.
2: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U, 0811 sama 0822. Silakan sahabat budaya, kita buka di 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang One. Ini ada lagu Gorontalo sama lagu Maluku.
3: LA, mau ikut lagu-lagu Ibu Nel ya.
0: Oke, siap ya. Terima
3: buat ya.
0: Oke.
3: Okay. Bungkus semua.
0: Oke.
3: Okay. Apa lagi itu Tata Ahmad, Tata minta doa turunkan rahmat jauhkan balat Tata Ahmad.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Muni silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau masuk, kan so bisa ketahuan so masuk itu nomor atau belum, itu telepon atau belum ya. Fokus saja di teleponnya ibu atau bapak ya. Kita ke lagu aja dulu, sahabat budaya.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi selanjutnya di 0811 sama 0822. Saya buka kembali untuk yang mau ikutan di request Nusantara untuk saat ini. Silakan 0811 sama 0822, sahabat budaya. Kita ke 811. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Kita lagi. Baik, sahabat budaya. Di 0811 sama 0822, sahabat budaya. Ya, kita buka lagi untuk yang mau bergabung di request Nusantara untuk siang hari ini. Oke, kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sahabat budaya Lohulundango.
0: Silakan Pak Asri, lagunya itu ada lagu dari Papua. Terus masih ada Sangihe, terus ada Jawa sama Gorontalo.
1: Gorontalo, Jo.
0: Oke.
1: Ya, kirim salam ada tadi Ibu Rosin, terima kasih depannya, ada Ibu Meli. Ibu Lian, Ibu Yadi Bolemo, ada Tripantom, Nambulati, Pak Udin,
0: okay.
1: Bung Aman, ada Oma Suci, Oma Hmi, ada Ibu Terbesari, Ibu Selci, buat Tanoo, semua-semuanya, tanpa terkecuali. Buat Tata Ama, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, kita orang ke line telepon selanjutnya ya. Bisa juga di 0811 sama 0822. Yang mau WA kita buka juga ya, silakan di WA di 0811 430 4040, sahabat budaya. Oke. Ini masih ada lagu yang tersisa, masih dari Gorontalo, ada Papua juga. Papuanya tuh apa? Tabola Bale. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Oke. Alhamdulillah, insya Allah Mbak Yati. Mbak Yati sehat juga insya Allah ya.
2: Alhamdulillah sehat-sehat terus ini kata amaku sayang.
0: Oke, Mbak Yati, lagu Jawa, ada Papua, Gorontalo.
2: Lagu Jawa juga.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak Ama.
0: Tidak mau kirim-kirim ha? Oh iya, kirim dulu ha.
2: Mau kirim buat Bapak Tahir yang di bersama Ibu keluarga. Buat teman-teman Pen Pro 4 tanpa terkecuali, Bolo Mahapu tidak dapat cukup satu persatu.
0: Oke.
2: Buat Ayahanda Bandung Rejo bersama staff-staffnya serta seluruh masyarakat Bandung Rejo. Buat kakak-kakak saya yang ada di sini tadi. Buat Tawiwin, Tahara serta seluruh kakak-kakak saya yang ada dalam rumah. Spesial buat Mas Bambang, semoga cepat sembuh, cepat sehat.
0: Amin.
2: Cepat sehat. Dan lagi flu, Kak, lagi flu orang.
0: Ya, tidak apa-apa kalau coba flu.
2: Iya. Yang paling spesial sekali buat
0: Mama
2: aku sayang.
0: Oke, sayang.
2: Semoga Mama aku sayang sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu aja dulu sahabat budaya. Ada lagu Gorontalo dan juga Jawa untuk Anda.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Iya, sahabat budaya, menit ke-57 mentas dari pukul 10, artinya untuk request Nusantara mah cukupkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon sahabat budaya. Kita akan lanjut untuk berita bahasa Gorontalo, tapi sebentar dulu satu lagu akan saya hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Tetaplah bersama program 4 Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulondalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia me tolipundo botia. Tehas dindanya loatia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengutato, to kabupaten Pohuwato, to ui laluito, dia luta ilo panyaki malaria. Dabo odelo matolo taunu molaboti, ma ilo datata ilo malaria. Tulade uo luo to dinas kesehatan, to taunu 2024, ualulo hetuta dulo pula pato ta ilo malaria. To taunu ilalu mangolihu wau mohetu tololota. Poli to taunu beti tunggulo hulalo Juli beti ma dulolihu lolota ta ilo malaria. Iti kabit pencegahan wau pengendalian penyakit to dinas kesehatan Pohuwato Irwan Samawati lo otanggulai. To umai mo pohingga de loladio malaria beti mo aami fasilitas lo kesehatan no pamalenda mai mo maya olotama ilo malaria. To umo pohingga de malaria beti ma mengohi pahamu potunua potuhan ta odela iati mo daha beresi lo limbunga mo popele hio tolamuo wau hu ame ipalakisa wanu mawoluo uhe orasawa.
1: Wanu mapohuna louto dipetantu mo otak buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu'olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To ui lalu itu, pohuato lo otoduo tilanggulalio eliminasi malaria. Dabo masatia mamodata ta ilo malaria. Sabu mamodata ta tongko ulanga hulawa lonto lipu-lipualo. Umahi wayua mai panyaki lo malaria botii. I kapala UPTD Puskesmas Topaguat Kadir Abbas lo otanggulai mamodata ta hipodu langawa hulawa uma lo otatawa malaria topohuato. Boli limbunga lo ta hipodu langawa hulawa buti ma ambulati. Tunggulo ma pilotumula lo lamuo umo o malaria utanggulalio anopeles. To udipo o woluo lo ta hipodu langawa dialu topohuato ta ilo malaria. Dabo ma tolo tau nu mola beti ma mudata ta ilo malaria. Ode ta himo iawa to limbunga lo ta hipodu langawa hulawa pohilelio u isi-isi ali wau dilamo palongo. Puskesmas wau dinas kesehatan ma tongko tulete tongko palakisa wau ma mengohi pahamu huna u mo pohingga de panyaki malaria beti.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Tolipunto hulondalo butia mati lumuoto ode polo dulahe. Ele ponu to umu helungolo lo tambati donggo he ode hualo didi. Itu otio dilamalo wadetalo polo dulahe. To uewo lo tambati hemodehu didi. Ele ponu dilamalo mo'ohu'u. Ahli pengamat bidang meteorologi Armi Pratiwigani lo otanggulai deheto to Indonesia ti dio poto hulom talo butia ngope ngope heum balalo talo to taun buti dutalo mo huda tunggulo ii langin didi wau owo luolo talo ii langi umai owalia lo polo hengu i ode mongotani pohile lio u isi isi ali sabu hulon dalo donggo umbala lo dutala muhengu-hengu wau wateta lo polo dulahe.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia motanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu ono ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalong. To umai momaya wau mopolai ato u momaya la iati. Ma to paduli lo pamalenda kabupaten lo hulon dalo. Ti diopo ode pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mialo P3K paruatu. Eleponu to upango bolo eenggade. Ti bupati sopian puhi lo otanggulai. Gaji lo P3K buti tunggu lo pulita lo taunu beti ma'amani. Sampai-sampai to APBD taunu utalu-talu gaji lo P3K male maso to APBD. Pemalenda padu-paduli da'a ode P3K. Alihu kalaja to umo maya la'iyati tata pupona-ponao. Putusani upilopo woluolo pamalenda buti alihu P3K to uhemo kalaja amani wau nyamani. Nabo pohilelio li bupati sopian puhi ode P3K uti otutua mo kalaja. Boli rukunu molato kalaja. Mo e aboli mo ulinda poto kalaja. Alihu mo aami program mo nona olo u mo to yunuto.
4: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelohu idu wa udah tahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo, maapucu, tanu mahabali pulitio. Ulon dalo, mai mohilapita tarageti. U mopomulo lo patodu, to u ngulihu lo hektare. Ulo mohetuto lo hektare, uma gantia lio patodu udidu modata hasililio. Ua uo pato hetuto lo hektare, u mopo otanggala pomulo alio lo patodu. Itikadis peternakan wa perkebunan provinsi Ramdan Pade lo otanggulai masa tia buti memolihi popomulo apa todu uma le pomulo to u opat heduta 50 hektare wa umaheduta 50 hektare to bualemo. Nabo umai mo obubula buti iilangi tamu luode patodu. Boli donggo umba-umba lo polo dulahe odie dipo luta lo polo pomulo. Ilangi lio lo takalakalaja masila dia lio masina mohelu wopato upolu odio patodu. Uma pokalaja lio helumo walo TNI wauta okalaba. To umai mopo woluo utanggula lio swasembada gula nasional to hulontalo.
4: Lumadu.
5: Bo odelo isiriki, odi tomola odiamai, malo didu otaripu lio.
4: Seperti setrika kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudla awa mengutato, tanu bo odi mola umah. Pilo po sambe umay lamiatia to hianga botia. Insya Allah poli de modudung gaya to hianga peenta main.
6: Mengerti lo, mengerti amo. Po latamao, po launda.
0: habali botia ju tanumai lapato udila mabatato maapu ode mongotato utila lato bahasa bolo pohilihala potunua potuhata wa utila lato lo iya ende bolo potunua lo me amiatia wa tia te hasdin Daniel bolo me iodu ola po'o-po'o danta da bo ando to di pomohindo amia tia ta ta pumo po elamai u lolaita isi isiali wau di lamo palongo to u hitu atu aua ti dio po udongo he umbala lo polo dula he odie inde bo oditopo wa tia mohindo po wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mau bahasa lo hulun dalo dilalipata wa

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, terima kasih masih memilih siaran program 4 Gorontalo sebagai teman Anda di siang hari ini. Dan saat ini kita akan bersama program 1 untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan ada pengajian Al-Quran. Dan nantinya kita akan bersama Masjid Agung Baitur Rahim untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama program 4 dan program 1 Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Pendengar selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi oleh Qori Fahrul Radi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihin kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid was sibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir. Dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid. Dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih. Dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan pendengar menantikan untuk bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti khutbah Jumat dan sholat Jumat. Yang bertugas di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, kajian kitab kuning oleh Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru, Khotib Haji Saifuddin Mateka SAG, Imam Haji Kasim Ayasin dan Bilal Haji Amin Polumulo SPDI MPD.

Jumat yang kedua sudah dilaksanakan, dan kita akan segera bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dalam hal ini, khatib hari ini adalah Haji Saifuddin Mateka SAG. Selaku imam adalah Haji Kasim Ayasin dan Bilal Haji Amin Kolumulo SPDI MPD.

0: لله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan di jalan yang diridhoinya. Mari pula kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Tema khutbah kali ini adalah kemarau panjang, muhasabah atas zakat yang diabaikan dan maksiat yang dikerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita renungkan satu pernyataan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak merajalela kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh ulah tangan-tangan manusia agar mereka merasakan sendiri sebagian dari akibat perbuatannya agar mereka insaf dan sadar kembali ke jalan yang benar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di berbagai daerah di Indonesia saat ini sedang dilanda musim kemarau, termasuk di daerah kita Gorontalo. Tanaman-tanaman pada mati, sumur dan sawah mengering, sungai menyusut, air bersih semakin sulit, hasil panen juga menurun, dan terkadang kita juga merasakan kepanasan di dalam rumah sendiri. Sebagai orang beriman, kita tidak hanya memandang kemarau itu sebagai peristiwa alam yang biasa, tetapi kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan dan kuasanya, Allah memberikan peristiwa ini sebagai pertanda bahwa ada yang keliru dan salah yang telah kita lakukan. Semestinya kemarau panjang ini menjadikan kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, dan muraqabah, untuk mengawasi diri sendiri, lalu kita dekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai macam ibadah dan amal soleh. Kita juga tidak boleh memastikan bahwa kemarau panjang ini adalah akibat dari dosa-dosa tertentu yang kita kerjakan. Karena Allah yang menurunkan bencana, Dia sendiri pula yang tahu apa makna di balik bencana ini. Boleh jadi ini adalah ujian bagi kita orang beriman, atau mungkin ini juga teguran, peringatan bagi mereka yang berbuat dosa, atau boleh jadi ini adalah kutukan dan laknat bagi mereka yang durhaka. Tidak ada yang bisa memastikan. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Tetapi sebagai orang beriman, tentu kita mengintrospeksi diri, ada apa di belakang musibah bencana kemarau panjang ini. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah satu kaum menolak mengeluarkan zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari turunnya hujan dari langit. Dan seandainya bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan itu tidak akan turun pada mereka. Ternyata ada satu sinyalemen Rasulullah bahwa ketika orang-orang kaya tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menurunkan bencana berupa Allah menahan hujan untuk tidak turun dari langit. Salah satu penyebabnya. Dan masih ada lagi penyebab yang lain. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan zakat di tengah masyarakat Islam. Dia tidak cuma merupakan amal ibadah, tapi zakat juga merupakan pengerat hubungan sosial antara kaya dengan miskin, bahkan bisa menjadi pemberantas kefakiran dan kemiskinan. Zakat juga bisa memberi keberkahan atas usaha dan mata pencarian, bahkan bisa menurunkan berkah dari langit. Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit bisa jadi adalah turunnya hujan yang membawa rahmat dan keberkahan buat sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya zakat yang sering diabaikan, tetapi ada juga hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, bukan oleh seorang demi seorang, tapi orang banyak ramai-ramai. Kalau ini sudah dianggap suatu kebiasaan dan kita anggap tidak ada pengaruhnya, maka hati-hatilah, karena sesungguhnya musibah bencana akan Allah turunkan jika orang-orang berdosa tidak mau bertobat. Di zaman khalifahan Umar ibn Khattab, kota Madinah pernah dilanda bencana kemarau panjang. Tanaman-tanaman korma mati kering, binatang ternak mati kelaparan kehausan, bahkan manusia yang hidup pada saat itu sulit sekali mencari nafkah. Maka Abbas, salah satu paman Nabi yang masih hidup, datang ke Khalifah Umar lalu menyarankan, "Wahai Umar, kau sebagai penanggung jawab terhadap umat ini, ajaklah mereka untuk melakukan solat istisqa. Mereka bertobat di lapangan dan suruh mereka datang dengan pakaian compang-camping dan sederhana, dan hendaklah mereka datang dengan berurai air mata menangisi dosa-dosanya." Maka pada waktu itu dilaksanakanlah solat istisqa di lapangan, dan yang menjadi khatibnya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang tercinta. Di dalam kutipan khutbah beliau, Abbas pernah mengutip salah satu kalimat, begini bunyinya, "Innallaha la yanzilu bala'un illa bidhanbin walam yuksab illa bitaubatin. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan bencana kepada satu kaum kalau tidak diakibatkan oleh dosa-dosa kaum itu, dan bencana itu tidak akan ditarik kembali oleh Allah jika orang-orang berdosa tidak mau bertobat atas dosanya." Saat itu seluruh jamaah menangis. Mereka menyesalinya, menobatinya, dan berjanji lagi tak akan mengulangi dosa-dosanya. Setelah bubar dari solat istisqa, mereka para jamaah belum sampai di rumah, tiba-tiba langit Madinah diliputi oleh mendung tebal, awan hitam, yang kemudian sebentar lagi hujan turun, menghapus semua kekeringan, dan kemarau pergi entah kemana. Inilah peristiwa yang sangat bersejarah di masa Umar ibn Khattab. Ternyata dosa yang terlalu banyak akan menghalangi hujan turun ke bumi. Karena itu sebagai penutup khutbah ini, saya menghimbau kepada kita sekalian, marilah kita renungkan salah satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Nuh ayat 10 dan 11. "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara." Hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu, karena sungguh Dia Tuhan yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan kepadamu hujan yang sangat lebat bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan segera menghilangkan musim kemarau ini di daerah kita dan seluruh daerah di Indonesia, dan menggantinya dengan hujan rahmat yang menyuburkan tanaman, pepohonan, dan tetumbuhan. Dan semoga kesulitan kehidupan, kemelaratan, kesengsayaan akan segera Allah gantikan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikalahu irgaman liman jahadabi wa kafar, wa ashadu anna syyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, demikian tadi jalannya khotbah maupun salat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gemah takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
3: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
4: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
3: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
4: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
3: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
5: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Anggrek featuring Rama Ripa dengan Minta Dipinang. Aisyah, selamat siang sahabat budaya semuanya yang di siang hari ini lagi pada santai menikmati waktu siangnya. Mungkin ada yang telat makan siang, baru sempat makan siangnya saat sekarang, ya udah, daripada tidak mending makan dulu gitu ya sahabat budaya. Yang masih semangat juga di belakang meja, udah telat makan siangnya aja dulu Bu, Pak. Oke, okay. Biasa orang bilang iya kalau makan siang telat nggak apa-apa, yang penting jangan telat sarapan begitu kan. Ada orang yang bilang tapi nggak apa-apa kalau memang masih boleh ditahan, ya udah. Oke, okay, sahabat budaya, udah Tata Rama hadirkan beberapa musik Nusantara tadi, semoga bisa menghibur juga sahabat budaya semuanya yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya. Semangat pastinya karena besok lusa so masuk untuk weekend lagi. Artinya kita orang so bisa susun rencana apa gitu yang kita orang bisa lakukan pas weekend. Kebetulan weekendnya jatuhnya di tanggal 1, tanggal 2, Bu. Yuk, mari semungut. Artinya kita orang juga seboleh susun rencana mungkin bisa wisata kemana. Ngomongin soal wisata, gak harus yang mesti mau jauh-jauh sekali, tidak, wisata dalam kota juga seboleh. Sekedar nongkrong-nongkrong depan di pantai sana juga seboleh. Makan milu bakar, makan pisang goreng cocol-cocol dabu-dabu. Nah seboleh itu, baru anak-anak ada santai-santai lihat laut juga so boleh ya, nggak harus mahal-mahal sahabat budaya. Yang penting so bikin relax pikiran, bikin sanang mata anak-anak, pokoknya so bikin sanang anak-anak hati sudah alhamdulillah ya. Iya, sahabat budaya, updatean untuk siang hari ini. Nah, ini pepaya mateng, khasiatnya berbeda pastinya ya sahabat budaya. Siapa yang suka makan pepaya? Saya juga termasuk orang yang suka makan pepaya karena emang sesuka itu, apalagi kalau paya sayang mateng ya sahabat budaya. Saya potong-potong dadu, baru saya ramasakan lemong sedikit, kok nggak sedingin di kulkas, bo, apalagi kok panas-panas begini, masya Allah. Oke, okay, ngomongin tingkat kematangan pepaya, ternyata tidak hanya mempengaruhi rasa dan tekstur buah, tapi juga kandungan zat gizi serta manfaat kesehatannya. Jadi informasi yang beredar di masyarakat mengenai perbedaan khasiat pepaya berdasarkan tingkat kematangan sebagian memang didukung oleh penelitian ilmiah. Namun, para ahli juga menegaskan bahwa setiap tingkat kematangan itu memiliki keunggulan masing-masing dan tidak bisa disebut ada yang paling baik untuk semua orang. Jadi kalau pepaya hijau atau masih mentah dikenal mengandung enzim papain dalam jumlah relatif tinggi. Enzim ini sahabat budaya membantu memecah protein sehingga dapat mendukung proses pencernaan gitu. Nah selain itu kandungan seratnya juga membantu melancarkan buang air besar apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat gitu kan. Nah meski demikian juga pepaya hijau ini sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dan tidak dianjurkan secara berlebihan bagi ibu hamil karena getahnya itu mengandung lateks alami yang berpotensi sahabat budaya memicu kontraksi pada kehamilan tertentu. Jadi ketika pepaya mulai menguning atau setengah matang, kandungan vitamin C, antioksidan, serta senyawa karotenoid mulai meningkat. Nah itu gak apa-apa sih ya. Biasa dong kalau agak matang begitu, setengah matang udah go please. Jadi ya, dan nutrisi yang terkandung di pepaya tadi berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh juga ya. Itu tadi kandungan vitamin C, antioksidannya sahabat budaya, sama senyawa karotenoid tadi itu. Terus manfaat glowing bukan berasal dari pepaya semata ya, melainkan hasil kombinasi pola makan bergizi, tidur yang cukup pula, dan perlindungan terhadap paparan sinar matahari gitu. Jadi jangan berharap glowing baru kalau kita orang ada panas-panas terus. Nggak glowing itu judulnya. Dan sahabat budaya, saat kulit pepaya berubah menjadi kuning cerah hingga oranye, kadar beta karoten sama beta kritopsantin dan likopen meningkat secara signifikan. Jadi beta karoten ini akan diubah tubuh menjadi vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata.
Sedangkan kalau likopen dan antioksidannya membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas gitu kan. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan karotenoid memang meningkat seiring proses pematangan buahnya, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya pengen lebih tahu lagi lebih banyak seputar pepaya matang atau pepaya yang apa namanya? Mentahnya ya, atau yang so masih masuk-masuk mateng yang mau orange-orange begitu, sahabat budaya bisa cek deh ya, atau bisa ini ke link kami di rri.co.id. Oke, dan sahabat budaya semuanya yang masih terus juga bersama Perempat, Tata Rama masih akan nemenin sahabat budaya dengan beberapa musik Nusantara lagi. Ada tampilan dari Kampung Torsiaci untuk Anda.

Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun, perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: FM 95,1 MHz.
2: Suara Budaya Gorontalo.

Burungi dari Hasbullah, sahabat budaya. Iya, tidak terasa sudah jam 2 ya. Oke. Sebelum Tata Rama mau pamit dulu, ini sahabat budaya Tata Rama punya informasi seputar mengenal didgeridoo. Ini didgeridoo adalah alat musik aborigin yang dimainkan dengan nafas tanpa putus, sahabat budaya. Jadi setiap daerah memiliki alat musik tradisional gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, di Australia salah satu yang paling dikenal adalah didgeridoo ini, yaitu alat musik tiup tradisional masyarakat aborigin gitu. Jadi melansir MC Klong Museum, didgeridoo ini merupakan alat musik yang ditiup gitu, digunakan oleh banyak kelompok masyarakat aborigin di Australia bagian utara dan tengah. Dan instrumen ini dibuat dari batang pohon ekaliptus, sahabat budaya, yang dilubangi secara alami oleh rayap gitu. Nah, lubang yang dibentuk rayap ini menghasilkan rongga alami di dalam batang pohon, dan rongga tersebut menjadi salah satu faktor yang menciptakan suara dengung khas didgeridoo ini, sahabat budaya. Nah, keunikan lain didgeridoo ini terletak pada teknik memainkannya gitu ya, yang disebut circular breathing gitu, atau pernafasan sirkular. Dan teknik ini memungkinkan pemain meniup udara melalui mulut sambil tetap menarik nafas melalui hidung hingga suara dapat terdengar tanpa putus gitu. Nah, pemain dan menguasai teknik tersebut dapat mempertahankan satu nada dalam waktu yang sangat lama, dan rekor yang pernah dicatat bahkan mencapai sekitar 50 menit. Nah, meski dikenal luas dengan nama didgeridoo, sebutan tersebut bukan berasal dari bahasa masyarakat aborigin, sahabat budaya. Berbagai kelompok budaya di Australia juga memiliki nama yang berbeda untuk instrumen tradisional ini. Dan didgeridoo ini umumnya digunakan untuk mengiringi tarian, lagu gitu, dan berbagai upacara adat masyarakat aborigin. Nah, instrumen ini pula menjadi bagian penting dari warisan budaya Australia yang masih dilestarikan hingga sekarang. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan di menit ke-50 lintas dari pukul 13 siang. Artinya Tata Ama mau pamit dulu. Nantinya ada siapa ya, Enga, setelah saya? Oh, ada Ti Enga. Ayo ngimpi sih, Rama. Masih pengen bobo tuh. Oke, ada Ti Enga yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nanti ya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya semuanya. Insya Allah kita masih ketemu besok-besok lagi ya, sahabat budaya. Semangat terus, dan Tata Ama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati siang Anda.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Iya. Mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
5: Wih, kita ini bingung.
6: Kenapa nggak bingung?
5: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
6: Tidak tahu, wih. Kita nggak bingung.
7: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun. Mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
8: FM 95,1 MHz.

Tajuk balas sikap dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026. Pementasan tersebut menjadi upaya pelestarikan sekaligus memperkenalkan kembali warisan seni tradisi desa adat Munggu kepada masyarakat luas. Pemberian ulos menjadi salah satu tahapan paling sakral dalam rangkaian pernikahan adat Batak Toba. Tradisi tersebut merupakan simbol kasih sayang, doa restu, dan harapan agar pasangan pengantin menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang sebagai pemugaran resmi pertama sejak beroperasi pada 1914. Revitalisasi tersebut menjadi upaya pelestarian bangunan cagar budaya sekaligus meningkatkan layanan transportasi nasional. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
2: Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Bulan dolati boleh kena. Ode, kalau bak dia pelurunya. Dia mak. Atau biang tadi mak dia gade. Ode, omak wang. Lila dong uang dia tanah. Be. Ayam lah, ayam lah. Ode, capek. Bulan dolati boleh kena. Capek. Rasa cerawawa. Capek. Bulan dolati boleh kena.

dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Kabarnya Bang?
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Cepat Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama, Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa di gerbang MRT juga bendera merah putih. Putih di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya,
2: gitu deh, siap Bang Wandasona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legends, pasti di dalam Mobile Legends juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legends ya
2: gitu. Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita nggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Iya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak, ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyendi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Nih. Bahwa tadi disampaikan, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita,
3: ya,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti yeah itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan, maka pergaulan itu okay akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Oke. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia. Hmm.
3: Tapi begini, Pak. Hmm. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Apa ya? Semua ya mungkin apa ya yang banyak lah sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjas apa ngata-ngatain begitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini apa namanya ya, perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Mm-hmm. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Mm-hmm. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak, ya?
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Yeah. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Nah, ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan, berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya. Yeah.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam rasio ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu Pak ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih Pak menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial? Di digital lah, ruang digital lah, seperti itu Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan main ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE. Mungkin yang lain juga seperti itu Bang, itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan
3: ya. Berdasarkan kebutuhan lah gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya kita jumpai sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu, ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat? Atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini? Betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan. Jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Yeah.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Yeah.
3: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu Pak ya.
4: Iya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita betul. tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
3: berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
3: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Betul, jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa RNA dan juga pendengar pelompat di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak, untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak, Bang Wadasona?
3: Pak Afri.
2: Pak Afri, ya sorry. Nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya okay, nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139 ya, sekali lagi ya 0812-1314-139.
2: Oke, ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya,
2: ada. Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana, Bang Wadasona?
3: Belum nih, Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Halo, Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp biasa itu kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya. Di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan. Gitu ya.
4: Iya. Ya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama baru ketemunya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasanya tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa tadi. Apa Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan ke dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus, apa seperti apa, itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya. Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana.
3: Ada juga Pak mana Afri. Nih, Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
6: Oh iya.
3: Silakan.
6: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya. Jadi betul Bang Taher itu saya sepakat ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya mereka hanya berdua lalu dan sudah biasa atau mungkin ada yang lain apa lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan bahkan semakin kasar seperti itu ada seperti itu menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
6: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Karena apa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Karena apa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Jaga. Yang tentu dituntut juga apa? Diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong nah seperti itu banyak konflik itu ya jadi kesadaran itu penting
3: iya
2: siap
3: ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya Pak ya
6: karena kan kesepahaman belum terbentuk yang lain sederhananya begini juga misalnya ya kita biasa dengan teman kecil ketika di rumah berpakaian apa sehari-hari itu berpakaian bebas itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Yeah. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
6: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
3: Iya.
6: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Oh, iya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih, Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya. Atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main. Langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di... Iya, kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya. Bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan. Karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh.
6: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali. Keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam apa psikologi juga apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya? Untuk mengubahnya gitu dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
6: Oh, benteng tadi itu ya. Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggota-anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu. Enggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Sepertinya belum
2: ini. Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke.
2: Halo, Berempat. Assalamualaikum.
7: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
7: Selamat siang, Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
7: Mau nanya dong, Bang Jojo.
2: Silakan, Ica.
7: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang?
3: Iya, iya. Gimana?
7: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
7: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri diajarin kalau dari kecil atau gimana, Ica?
7: Yang kata kayak saya apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
3: sama gitu juga.
7: Dan kesan.
2: Oke, siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ica?
7: Pertanyaannya kan, ada juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo, iyo. Kalau kita di sini tuh, iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau kupanya tuh, iye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu, ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu tuh.
7: Iya. Kalau di itu kan saya. Iya itu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata itu kata kasar
2: gitu. Gitu, balik ya, gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di betul. Jakarta.
7: Aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih,
7: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih, Bang Acing.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
3: Bahasa
2: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
3: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao.
3: Ao bahasanya. Ya nggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
2: Ayo gitu. Iya.
3: Pesantin, gitu.
2: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Ya belum ini.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
6: Iya. Puitis, oke. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama, menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Okay. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga gitu ya. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
6: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik, Ya, itu apa? Ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
3: Iya, iya.
6: Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Betul. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
3: Iya.
6: Itu mungkin sederhana ya.
2: Siap.
3: Ya, siap.
2: Iya,
3: kita udah dibatasi waktu.
2: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedap-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
6: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri karena orang akan melihat itu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan. Bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
3: Berbahasa.
2: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri. Itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Jodoh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Anda kembali bersama Perompat Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, budaya belajar yang diterapkan para Groundcorp mengantarkan perusahaan meraih dua penghargaan pada ajang The Economic Times Human Capital Awards, dan pengakuan tersebut diberikan

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya Mengota atau Mengodla. Walau habari di sore hari ini panas di luar ya, tapi insya Allah tidak seperti hati kita. Hati kita tetap teduh, terus juga bahagia dan bersyukur karena Allah masih begitu sayang pada kita semuanya, masih bisa menikmati indahnya dunia, bisa melihat angin yang tapi kita bisa merasakan angin yang bertiup, terus juga dedaunan yang bergoyang, terus juga kita bisa menikmati pisang goreng di suasana seperti ini ya. Plus juga dengan kumpul bersama teman-teman, juga kumpul sama keluarga. Dan kalau dibilang istirahat sudah selesai ya, karena sedikit lagi untuk kaum muslimin dan muslimat nantinya juga akan melaksanakan sholat asar untuk hari ini, sahabat budaya. Sebagai informasi, itu dikumandangkan nanti di jam 15:20 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita ke lagu dulu. Selamat sore buat semuanya, salam sehat, dan kita nanti sebentar akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
1: Hasan hanya tersenyum.
2: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Oke, sahabat budaya, mau tato mengadalah Handolo ya, lagu dari daerah Palu ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo. Kita bersama di Jejak Nusantara. Sore-sore kita jalan-jalan dulu ya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, di mana tempat-tempat terindah atau kita bisa menapaki jejak budaya Nusantara, jelajah desa terindah yang ada di Indonesia. Karena sahabat budaya, Indonesia itu negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya. Karena di sudut Nusantara itu terdapat beragam adat istiadat dan juga DPK keunikan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan. Jadi bukan hanya di kota besar yang menyimpan keindahan alam dan juga DPK kebudayaan, namun juga di desa-desa tersembunyi di pelosok Indonesia. Kita lihat ada di desa mana saja yang ternyata yang menyimpan sejuta pesona keindahan alam dan dengan budayanya ya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak desa yang patut dikunjungi dan dijelajahi. Jadi sahabat budaya, kita jalan ke daerah Bali dulu. Di sana ada desa Tenganan. Desa Tenganan yang di Bali itu merupakan sebuah desa yang terindah ya. Desa terindah yang menyimpan keunikan dan keindahan budaya Bali. Dan desa ini adanya di Kabupaten Karangasem dan masih dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Jadi desa ini sangat indah dan masyarakat Tenganan ini terkenal dengan kain tenun double ikatnya yang terbuat dari serat alam, yaitu kapas atau sutra. Dan kain ini dihasilkan melalui proses tenun tradisional yang rumit dan juga memakan waktu lama. Selain itu di desa Tenganan juga sahabat budaya, terdapat tradisi mekare-kare ya, mekare-kare atau perang pandan, di mana para pemuda desa itu saling berduel dengan menggunakan pandan yang diikat dengan tali. Jadi tradisi ini diadakan setiap tahun. Setiap tahun pada hari raya Usaba Samba sebagai ungkapan rasa syukur kepada dewa-dewa. Selain kebudayaan, desa Tenganan juga ini sahabat budaya memiliki keindahan alam yang memukau seperti sawah yang hijau, terus juga sawahnya yang luas dan juga hutan bambu yang rimbun. Karena itu desa Tenganan ini menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang populer di Bali sahabat budaya. Mungkin ada yang mau jalan-jalan ke Bali, kedua lo bisa jalan ke daerah desa Tenganan ya. Di sana menyimpan sejuta keindahan alam yang sangat luar biasa. Jadi silakan yang mau jalan-jalan ke Bali, Tienga harap bisa menikmati keindahan yang ada. Kalau sekarang Tienga bisa ajaknya lewat lagu ya. Selamat sore buat semuanya.

Ya, ternyata ada tiga lagu setelah terus. Sahabat Budaya ada lagu tadi, Busu-busu kita nganape laki. Oke, sahabat Budaya, ternyata kita sudah mau di lagu terakhir ya. Di lagu terakhir, setelah itu nanti Tenga akan ajak sahabat Budaya semuanya di Pro Dangdut. Jadi tetap sama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, jangan kemana-mana. Nanti kita akan barengan di Pro Dangdut. Jangan lupa ya, bisa bergabung nantinya sama-sama dengan Tenga.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, mau tahu atau mau doa. Kita kembali lagi bersama di Prodangdut. Jadi di Lalipata bisa bergabung dengan lagu-lagu yang sudah Tienga siapkan sore hari ini ya. Ada lagu yang Tienga sudah siapkan biar semuanya juga semangat gara-gara lagu. Oke, sahabat budaya, ada lagu Aida ya. Suka kamu, suka dia. Kasih pasti itu perasaan. Baru ada Arna Janet.

0: Ada sampai jam berapa itu malam? Ada pulang dari Malaya.
1: Itu malam-malam ada sampai nanti jam berapa ya? Setengah delapan atau jam delapan ya? Baru sampai di rumah. Iya, karena
0: masih
1: tidak.
0: Lagi lama di Bandung Raya.
1: Lama juga tidak. Mungkin agak lama di perjalanan tidak ngebut.
0: Oh, iya.
1: Adita. Walau kabari hati Ibu Haji.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Kabar gimana Ibu Haji hati? Sesehat?
0: Belum ada info poli.
1: Oh, iya. Nanti Tata Nelly ke sana cek-cek ya. Oke. Oke, Tata Nelly mau lagu yang mana?
0: SKSD suka.
1: Suka kamu, suka dia. Aku suka kamu.
0: Dua-dua.
1: Oke, Hil, siap.
0: Oke, Nyai. Salam
1: amin. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Nelly dari Tirestu ya kemarin. Oke, Tit. Enggak buka lagi di line telepon? Iya, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut. Hai. Hai, ada?
2: Oke.
1: Ya, sudah masuk siapa? Pro Dangdut?
2: Ya, Pro Dangdut.
1: Ada. Oke, di sebelah lagi, tinggal tunggu buat semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut. Apa kabar? Dan juga turut berduka cita ya buat Ibu Salma Tahir yang kemarin dulu ya, 3 hari kemarin ya. Suaminya berpulang, semoga almarhum yang begitu baik orangnya mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di line telepon lagi kita tunggu buat yang mau bergabung. Pro Dangdut.
3: Dangdut Kapela Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa ya. Kabarnya?
1: Kabar baik. Bagaimana kabar yang di sebelah?
3: Alhamdulillah.
1: Tipa ya. Ini Pak Asri ya, bukan ya? Di Pak Asri ya. Pak Asri ya, ya? Pasti, oke. Takutnya salah, ya. Tinggal susah nggak mati ada cuma ternyata buta salah. Oke, Pak Asri, bagaimana kabar di Lu Timur?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, masya Allah.
3: Tadi malam hujan.
1: Oh, tadi malam hujan ya. Kalau di Gorontalo semua jemuran kering.
3: Oh, sama juga di sini. Kalau malam hujan, kalau siang panas.
1: Kalau malam hujan ya, kalau siang panas. Yeah. Kalau di Gorontalo tidak, siang malam jemuran kering. Karena belum hujan. Oke, mau lagu yang mana Pak Asri?
3: Lagu apa ini ya?
1: Ada lagu Serba Salah. Ada lagu dari Anna Janet, Serba Salah, sama lagunya Ayu Ting Ting, Tati Tut. Mau lagu yang mana?
3: Yang pertama tadi.
1: Ada lagu Suka Kamu, Suka Dia. Kasih ya, pasti itu yang itu saja. Oke. Ya. Masri tidak pakai kia. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri di Lu Timur ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya atau duo lo buat sahabat budaya, mau atau mau dua yang lagi menikmati sore panas. Panas, jadi enakan yang ada pohon jeruk ya. Ada pohon jeruk, apalagi jeruk apa itu namanya ya, yang bisa bikin ya, sehat ya, bikin segar ya. Ramas, kong taruh air es. Memang motong buata. Oke, sahabat budaya, silakan penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yatiku.
4: Iya sayangku.
1: Gimana kabar nih?
4: Sampai jam berapa kemarin?
1: Ada sekitaran jam-jam berapa? Jam-jam 8 ya kali ya.
4: Iya. Alhamdulillah sampai 7
1: Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar? Sehat, segar?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke.
4: Okay. Lagunya apa, Pak?
1: Ada lagu Tati Tut, ada lagu Serba Salah. Mau lagu yang mana?
4: Oh, Serba Salah aja, Kak. Yang Serba Salah.
1: Malah ini lagu Serba Salah.
4: Serba Salah aja.
1: Kemarin lemonnya saya panen. Senangnya manen sendiri ya.
4: Manen sendiri
1: sepuas-puasnya.

0: Masya
1: Iya.
0: Allah, terima kasih banyak ya sudah
1: Iya,
0: memberikan
1: sama-sama.
0: saya kesempatan memanen lemon di depan rumah.
1: Dan ngeblak-ngeblak nanti dikira riak.
0: Nggak juga sih, memang bu, betul juga kan? Fanny sendiri yang ini pilih-pilih, senangnya persis yang punya pohon.
1: Sama dan kapan telepon juga itu sama.
0: Masya Allah,
1: Oke.
0: semoga berbuat
1: Oke,
0: terus.
1: Kapani.
0: Ya,
1: Oke,
0: terima kasih Mbak
1: bergantian dengan
0: Yati.
1: kelima saya sama-sama. Semoga kapan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yatiku sama Mas Bambang. Sehat selalu, bahagia selalu, dan murah rezeki. Semoga laris manis usahanya ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Kita ke lagu dulu ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Oke, sahabat budaya, mau ketemu dulu, kita lanjut lagi sore hari ini di Pro Dangdut. Silakan buat yang lain yang mau bergabung di lagu Ayu Ting Ting, Hanindia Sayang Aku, Kristina Jangan Pergi Lagi sama Lesti Ada Cerita ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi. Oke, langsung saja Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, siapakah di sana?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dari Inka Dinelo.
0: Inka Dinelo, apa kabar Inka sayang?
1: Alhamdulillah, panas sekali.
0: Sama. Belum hujan ternyata di sana ya?
1: Belum, cuma angin ini enak.
0: Oh, angin.
1: Lagunya Lesti.
0: Lagunya Lesti ya, oke okay. Iya.
1: Terima kasih Engah, insya Allah Engah sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Di belakangnya Ti, siapa dulu? Ti Inka ya. Oke, okay, Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut, halo. Mana? Maton? Iya, Pro Dangdut. Adidu. Kalau begitu di sebelah lagi, tinggal tunggu. Oke, di line telepon lagi Pro Dangdut. Ya, halo. Ini.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Mas Gobel di Telaga.
0: Hai Mas Gobel, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar seperti baik, angin ya? Bertiup kencang, sehat-sehat walafiat.
0: Kalau angin kencang muta rubuh.
2: Angin kencang dan matahari
0: yang manas.
2: Sedang panas-panas. Kayak cucur panas.
0: Begitu, kalau cucur panas enak kong DP ada dia masak kong mantar di tengah. Enak
2: betul.
0: Sekali, apalagi beras yang baru dia panen. Baru dia habis giling.
2: Beras temo dengan beras pondan.
0: Enak sekali.
2: Wow.
0: Baca
2: nanti
0: dikirimkan
2: lewat WA. Yang jelas sahabat budaya, no. Itulah dia.
0: Habislah sudah terkirim lewat udara.
2: Betul.
0: Oke, Pak Gobel mau lagu yang mana?
2: Yang mana-mana yang bagus?
0: Yang semua bagus.
2: Iya, yang cocok di telinga. Kan ini... ada tetangga bantuan. Saya mendengar-dengar ini di samping.
0: Oh iya, tanya-tanya teman di samping. Mau lagu yang mana bagus? Ayu Ting Ting, Hanindia, Sayang Aku, Kristina, Jangan Pergi Lagi, atau lagunya siapa gitu?
2: Yang paling bagus Aku Sayang. Aku Sayang siapa?
0: Sayang Aku ya, yang itu ya.
2: Oh.
0: Yang itu
2: Ayu Ting Ting
0: ya. Ayu Ting Ting ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Tatitut. Oke. Okay. Kirim. Kirim.
2: Buat sahabat-sahabat udara yang sudah mengudara yang okay. Tak bisa disebut satu persatu. Seluruh provinsi Gorontalo.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Oke. Okay. Spesial.
0: Ya,
2: buat istri Cinta yang senyum-senyum.
0: Masya Allah. Sehat selalu.
2: Dan sahabat yang sedang menyiar.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gobel sama putri tercinta yang lagi senyum-senyum katanya, juga yang lagi di samping semuanya yang lagi dengar ya. Oke, okay, kedua lah buat penelpon berikutnya. Ini ada dua lagu ya, Lesti sama lagu Ayu Ting Ting ya. Oke, okay, satu penelpon lagi yang mau ikutan tapi tengah baca dulu ya. Di WA. Di WA ada siapa? Iya, tinggal baca dulu. Iya, salam budaya Holanda dari Cikartin di Tangkobu ya. Pengen lagu Ayu Ting Ting. Terima kasih Inga Fani, sehat bersama keluarga. Amin. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang ikutan? Kalau tidak, tinggal semua lanjut. Tinggal lanjut dulu ya. Kita ke lagu. Oh iya, penonton dulu ya. Akan coba sini ada ya. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut dan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, no.
2: Dengan Pak Udin di foto.
0: Oke, silakan Pak Udin, no. Kirim. Pesan lagu.
2: Iya, cuma pilih lagu. Cepat-cepat kenapa kirim saya itu? Tumbai masih enggak kasih tahu lagi.
0: Iya, tadi sok kepo lah mah.
2: Masih lagu apa yang belum?
0: Ada dua lagu sama Putar, lagunya Lesti sama Ayu Ting Ting.
2: Oh itu dua-duanya ikutan di dua-dua itu, okay. No. Saja itu lagu dua-dua itu yang saya suka juga, saya dua-dua itu.
0: Oke, okay, No, mau okay, putar dua-dua. No.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, No.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Baik sahabat budaya, kita mau ke lagu saja ya. Oh ini kayaknya ada yang masuk ya, satu ya. Coba yang satu yang mau ikutan. Iya, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Oke, ini masih kelamaan ya. Oke, langsung saja kita ke lagu. Selamat sore buat semuanya. Dan kita ke lagu Lesti sama Ayu Ting Ting.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau dua, kita lanjut lagi ke lagu dari Hanandia. Sayang aku sebenarnya tadi ada yang request ya. Nanti sebentar ya, Tia nggak putar. Juga ada lagu Kak Christina, Jangan Pergi Lagi ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau pilih lagu, bisa bergabung lagu. Ada lagu Dokter Cinta dari Dara Ayu ya. Oke, silakan buat semuanya yang mau bergabung lagi di Pro Dangdut yang nggak tunggu ya. Oke, kedua lo di line telepon ya. Pro Dangdut. Oke, bisa coba lagi. Oke, depan telepon berikutnya silakan Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo,
1: Danau. Maaf, itu sudah ganggu-ganggu.
0: Aduh.
1: Dokter Cinta Jo.
0: Dokter Cinta Jo. Oke.
1: Oke sayang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boti, wombu sama nangis di belakang. Oke, yang lain silakan. Pro Dangdut. Iya, Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita, halo kapan?
0: Halo Tata Rostin, kemarin saya lupa nelpon bisa ketemu di sana. Ternyata tidak bisa nyambung di nomor teleponnya. Udah ganti nomor ya?
2: Tidak.
0: Oh iya. Oh, udah ya. Pantasan udah nyambung saya. Oke, kemarin sempat ke sana ya, cuma tidak ketemu. Insyaallah lain waktu lagi.
2: Soalnya ada pesta di samping rumah kapan.
0: Oh, masyaallah.
2: Iya, okay. Orang kawin.
0: Orang kawin ya. Oke. Okay. Kapan kita taruh di pesta? Oke, mau lagu yang mana? Sayang aku, Jangan Pergi Lagi, Dokter Cinta.
2: Ikutan Tante Nou.
0: Oke, Tante Nou. Tadi Tante Nou apa? Dokter Cinta ya? Oke.
2: Iya.
0: Ya, terima kasih ya.
2: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat ini ya, Tata Rostin ya. Tata Rostin yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar lagi buat yang lain? Cikartin, terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi di line telepon? Oke, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
3: Mat Gobel kembali.
0: Udah dua kali mundur. Ayo, kasih kesempatan buat
3: yang lain.
0: Kedua kali tidak boleh. Mesti ada orang lain lagi. Begitu, oke?
3: Oh.
0: Sampai ketemu lagi besok ya.
3: Oh, minta maaf.
0: Oke,
3: tapi
0: siap.
3: Tapi kalau boleh, putarkan lagu satu lagi.
0: Ada lagu, Nasya Bender. Dua lagu mana mau putar, bukan
3: satu. Jangan kau pergi lagi.
0: Jangan kau pergi lagi. Awas kau kabur ya. Oke Pak, siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gobel. Salam sama keluarga semuanya ya. Oke, yang lain silakan di 08114304040. Tia nggak buka lagi ya. Pro Dangdut. Hai, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
4: Dengan dari Bulado.
0: Oh, Ti Oma Afni. Apa kabar Oma sayang?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Bapak juga dong, sehat selalu ya.
0: Amin ya robbal alamin. Oke. Mau lagu yang mana Ti Oma?
4: Jangan pergi lagi.
0: Jangan pergi lagi.
4: Oke, terima kasih. Salam sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi lagi, dia nggak suka menangis. Maksudnya jangan sampai tidur, semoga saya tinggal. Iya, yang pastinya kita masih bersama di Pro Dangdut ya. Selamat sore buat semuanya. Dan kita mau ke lagu dulu ya. Atau ada yang mau bergabung lagi? Tinggal tunggu. Kalau begitu satu lagi ya. Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida ya?
5: Iya. Ibu Iya.
0: Iya. Oh, Ibu Iya. Salah, Ibu Iya.
5: Iya.
0: Oke, orang Bualemo, eh?
5: Iya.
0: Oke, Bu ya. Di Bualemo panas, ada hujan tidak di sana?
5: Tidak ada hujan, panas sekali.
0: Panas sekali, berarti kering jemur.
5: Kemarin-kemarin olo panas, sampai sekarang olo panas.
0: Iya, insya Allah sama hujan.
5: Buat tidak ada panas begini.
0: Mau panas begini terus ya.
5: Hambola tidak ada mendung-mendung liyo.
0: Iya, nanti saya kirim kesan itu mendung.
5: Mendung apa? Ntar hujan tolong dikirim.
0: Oke, nanti mau kirim. Oke, mau gabung di lagu mana? Dokter Cinta atau jangan sayang aku atau jangan pergi lagi?
5: Jangan pergi lagi.
0: Jangan pergi lagi ya. Oke.
5: Ya, jangan pergi ke mana-mana seperti itu.
0: Begitu ya. Baru.
5: Iya.
0: Habis itu.
5: Buat di rumah, habis dari studio mau ke rumah buat itu apa? Ya.
0: Oke, siap.
5: Iya, oke. Selalu bareng keluarga tercinta enggak. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita muka lagu ya. Dokter Cinta sama Jangan Pergi Lagi. Selamat sore dan salam prodangdut.

0: dari Christina ya. Ada Hanin dia sekarang sayang aku dan juga okay, dua lagu ya terakhir ya yang hadirkan untuk semuanya yang lagi bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Silakan nantinya bisa bergabung. Okay, lagu ada lagu Satu Hati Sampai Mati ya. Terakhir ya. Ada dua lagu terakhir ya. Silakan yang mau bergabung di lagu ini. Tengah tunggu untuk sahabat budaya semuanya. Selamat sore ya, Pro Dangdut. Oke, okay. Pro Dangdut. Ya, halo.
1: Adalah kita.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa?
1: Ida.
0: Ibu Ida. Itolite. Oke. Ibu Ida mau gabung di lagu yang mana?
1: Lalu baru monitoring.
0: Ada lagu dari Hani India, Sayang Aku sama Malagata, Satu Hati Sampai Mati.
1: Sayang aku.
0: Oke. Bagaimana kabar di sana? Mas. Panas ya?
1: Ada di Manado saya.
0: Oh, ada
1: saya
0: di Manado.
1: Di Datelite kalau bagaimana?
0: Oh, ada di Manado ya. Oke, siap. Ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, orang yang lagi di Manado, terima kasih. Oke, penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut Cara Cita.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Lian di Potangan.
0: Hai, bagaimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke,
2: lagunya Han India.
0: Han India ya, oke.
2: Makasih Kak Pani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain lagi, tinggal tunggu ya buat sahabat budaya semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut ya. Oke, kedua loh yang mau bergabung lagi, ada lagu dua yang tinggal hadirkan sore hari ini di line telepon lagi, tinggal tunggu ya buat semuanya yang lagi di Pro Dangdut. Oke, kita tunggu lagi. Selamat sore buat yang ada di Desa Sukamakmur, pokoknya di Tulangehula sana ya. Yang ada di Tulangehula sana, nantikan kami di tanggal 6 ya, insya Allah kita akan live di sana Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama majelis yang ada di sana ya. Dan tiangnya bersama teman-teman kru RRI Gorontalo akan hadir di sana bersama pimpinan nantinya, insya Allah ya. Oke, kita langsung saja dengan lagu terakhir untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut. Insya Allah nanti mudah gaya poli di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20 oleh Letnan Jenderal yang bernama Robert Stephenson Smith Baden Powell yang lahir di Inggris 22 Februari 1857. Dia dikenal sebagai pemerkarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsie, Inggris. Tujuan awal pembentukan kegiatan kepramukaan tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka, Girl Guides, yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Rowing to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Dan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama kali diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia.
1: Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again.

Dino Polopalo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polopalo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polopalo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polopalo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polopalo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku anak dalam Kecamatan Pelepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku anak dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku anak dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Baik, sahabat budaya, mengota atau mengodelaan, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, mengota atau mengodelaan, pertunjukan ketoprak ya. Pertunjukan ketoprak ini menjadi salah satu sajian budaya yang menarik perhatian masyarakat pada acara tersebut. Pementasan ini menghadirkan kisah bernilai budaya dengan iringan gamelan yang dimainkan secara langsung. Di tengah pesatnya perkembangan hiburan digital, sahabat budaya, pertunjukan ketoprak tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Keunikan pertunjukan secara langsung ini, sahabat budaya, menghadirkan pengalaman yang tidak dapat digantikan oleh media digital. Jadi itu, sahabat budaya, kita masih lanjut lagi di sore hari ini dengan lagu-lagu daerah Gorontalo yang Tinga sudah siapkan untuk semuanya. Oke, kita lanjut lagi, sahabat budaya. Oke, ada lagu yang Tengah sudah siapkan untuk sahabat budaya semuanya. Biar sore-sore begini lebih semangat lagi ya. Apalagi yang baru pulang dari tempat kerja ya. Di jam 17:34 waktu Indonesia Tengah, pastinya ada yang sudah balik kanan untuk kembali ke rumah masing-masing. Insya Allah semuanya bahagia dan juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dan besok ada 2 hari bisa istirahat ya, bisa dengan agenda bersama keluarga tercinta.

Sahabat Budaya, Muwat atau Mengudlaat, sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat, pelaksanaan sholat maghrib hari ini, nantinya azan maghrib untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya itu akan dikumandangkan pada jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Para muwajin bisa menyesuaikan waktu untuk azan maghrib untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya, mungkin tidak sebelum waktunya untuk mengumandangkan azan maghrib. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kini sahabat budaya, untuk panduan maghribnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

muslimin dan muslimah, hari ini azan maghrib nanti berkumandang di jam 18:02 waktu Indonesia Tengah. Anda saat ini bisa mencocokkan waktu di 52 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wilayah Suawa, Kabila Tapa, Limboto, Atinggola, Batu Daa dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan waktu di wilayah Kota Gorontalo. Yang ada di Kuandang, di Bone Pantai dan Suawa Timur ya. Di Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehute dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit.

Anda berada. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan pengajian Al-Quran bersama Qori Tiara Bamba dalam surah Quran, surah 6, yaitu Al-An'am ayat 151, dimulai dari ayat 151.

0: Sadaqallahul Azim. Muslimin dan muslimah, saatnya kita dengarkan pengajian Risalah Maghrib bersama Ramdan Abdullah SHI tentang ziarah kubur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan, mari kita dengarkan bersama Risalah Maghrib dengan judul Ziarah Kubur. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, ziarah kubur adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian, agar setiap manusia yang masih hidup selalu sadar bahwa hanya iman, takwa dan amal saleh yang dapat menjadi bekal yang dibutuhkan sebelum kematian itu datang menjemput. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah." Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang pergilah kalian berziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian zuhud di dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai perintah berziarah kubur terdapat tambahan penjelasan lain, salah satunya disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ziyaratul qubur mustahabbatun 'alal jumlah litadzakkuri wal i'tibar, wa ziyaratul quburis salihin mustahabbatun li ajli tabarruki ma'al i'tibar. Ziarah kubur disunnahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan dapat mengambil pelajaran darinya, dan menziarahi kubur orang-orang saleh disunnahkan dengan tujuan untuk tabarruk atau mendapatkan keberkahan serta mendapatkan pelajaran darinya. Pendengar RRI Gorontalo yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur ditegaskan pula oleh 4 imam mazhab di dalam kitab-kitabnya, yakni perintah ziarah kubur itu dapat juga menjadi sebuah bentuk pembelajaran atau mengingat dan meneladani amal soleh yang diziarahi, sehingga seluruh a'immatul madhahib, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali rahimahullahu, menyepakati kesunnahan ziarah kubur. Kiai Haji Ali Maksum Krapyak rahimahullahu dalam kitabnya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah menuliskan, "Ziaratul kubur tujizuha madhahibul muslimina kulluha." Ziarah kubur diperbolehkan oleh seluruh mazhab umat Islam. Pendengar RRI Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hal penting yang harus dilakukan saat menziarahi kubur, yakni mendoakan orang yang diziarahi, dapat berupa doa, zikir dan bacaan Al-Qur'an dengan niat dan yakin bahwa pahalanya akan sampai kepada orang yang diziarahi tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu menjelaskan bahwa salah satu kewajiban bagi orang yang masih hidup adalah untuk mengirimkan hadiah berupa doa kepada orang yang sudah meninggal dunia.

bagi yang telah mendahului kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: kamu yang ini jaga. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Teh Inga Fani dari jam 14 tadi siang. Dan kali ini Teh Inga sudah mau pamit, dan selanjutnya nanti Anda Sahabat Budaya akan ditemani dengan teman-teman yang nantinya akan menemani Sahabat Budaya semuanya. Selamat menikmati malam dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Di malam ini kita bersama untuk perjalanan Nusantara malam. Todulahu Jumaati Huilo Sahutu, malam Sabtu ya. Hari ini akhir di bulan Juli, itu poli lalu dungga ya. Wow, wati-hati tatu indah, hadiri poli. To 95,1 FM, suara budaya Nusantara, sampai tau jam 12 lo ohui. Sahabat budaya, mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, kita masuk pada pelaksanaan sholat Isya, ditandai dengan kumandang azan.
2: Allahu Akbar, Allah.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Bersama Titatu nantinya sahabat budaya akan ada info-info budaya update dari rri.co.id. Malam ini sahabat budaya kami menyapa Anda, apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada, saat ini menjadi waktu yang penuh ketenangan. Segala nikmat yang sudah kita jalani sepanjang hari dalam sepekan ini, di hari terakhir bulan Juli 2026. Dan sahabat budaya, setiap malam itu punya cara tersendiri untuk mengajak kita berhenti sejenak dari kesibukan di tengah suasana yang mulai hening. Jadi kita bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dari daerah Sulawesi Utara, tadi sudah kita dengarkan lagunya. Kami juga punya informasi dari sana, sahabat budaya Puskesmas Wori Kabupaten Minahasa Utara melakukan penjaringan kesehatan dan cek kesehatan gratis atau CKG anak usia sekolah. Di Minahasa Utara, Puskesmas Wori bersama para nakesnya menyasar anak usia sekolah SD Inpres di Desa Kulu dan memantau tumbuh kembang serta status kesehatan anak sekolah, mendeteksi dini permasalahan kesehatan untuk mencapai generasi yang sehat dan berprestasi. Dan ini juga sahabat budaya menjadi sarana memberikan edukasi tentang kesehatan bagi anak-anak usia sekolah. Karena fisik yang sehat ini dilengkapi dengan sistem sanitasi sekolah yang baik akan mempengaruhi dan melindungi anak-anak dari berbagai penyakit. Sahabat budaya mengodula amongoutato mengutilo mengutiamo. Kita masih punya beberapa lagu dari daerah lainnya. Kali ini kita ke irama musik Melayu dulu. Ada Rentak Serumpun dari Jus Pepko Setiawan yang kami hadirkan dari daerah Pekanbaru, Riau.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Ya bun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk informasi kita di malam ini masih dari Gorontalo. Nah, di Gorontalo, sahabat budaya, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, khususnya tenaga medis, adalah pondasi penting mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik yang ada di pelayanan primer atau juga yang ada di rumah sakit rujukan. Nah, dalam forum diskusi ada ruang kolaborasi membangun komitmen bersama dengan harapan seluruh pihak ini bisa saling berbagi informasi, membuka peluang, dan menyusun langkah nyata mempercepat pemenuhan SDM kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Ini disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang Otolua, pada pertemuan advokasi pemenuhan SDM kesehatan untuk mendukung peningkatan kinerja puskesmas melalui kapitasi berbasis kinerja atau KBK dan penguatan layanan rujukan. Kegiatan yang berlangsung pada 30 sampai 31 Juli 2026 ini, sahabat budaya, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi percepatan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Dan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan juga perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan BPJS Kesehatan untuk menyusun langkah bersama dalam mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena memang ke depan nanti ini, sahabat budaya, ada tantangan pemenuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang harusnya bisa diselesaikan oleh semua pihak ya, tidak oleh satu institusi. Jadi diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, terus juga fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan supaya kebijakan yang disusun ini benar-benar membuat ada jawaban kebutuhan real di lapangan. Sahabat budaya, mengodola mengutato, mengutilo mengutiamo, informasi ini bisa Anda ikuti di rri.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Masih dari balik perangkat siar, sahabat budaya mengodula amangautato, mengotilo, mengotiamo. Tidak ada salahnya kalau jam segini kita mau ke lagu dari daerah Gorontalo.

0: Rapat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Kali ini sahabat budaya, kami ada beberapa informasi tentang satu perkumpulan yang di situ ada para editor, ada para kreator video yang suka berbagi seputar tren-tren konten terbaru, tips dan juga trik editing berkelas dan juga informasi dunia. Nah, namanya Komunitas Clipper Indonesia. Nah, di situ akan ada disajikan inspirasi, koneksi dan juga kesempatan bergabung ya. Dan untuk talent-talent yang berkesempatan mendapatkan reward gitu. Nah, sahabat budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, yang namanya komunitas ini juga pasti akan dibentuknya kapan, terus juga pasti ada visi, misi dan tujuannya. Nah, kalau untuk Komunitas Clipper Indonesia ini juga orang-orangnya punya bakat, minat dan profesi yang sama ya, seperti editor dan kreator video. Nah, makanya disebutin Clipper, dan mereka itu saling berbagi pengalaman saat mengikuti perkembangan dunia konten digital. Mereka saling berkolaborasi, fokus utamanya adalah pengembangan keterampilan editing video dan berbagi informasi tren-tren konten, juga membangun jejaring antar anggota. Konsep seperti ini, sahabat budaya, umum dijumpai pada komunitas kreator digital di Indonesia. Ada komunitas yang menjadi narasumber juga ya dalam acara radio atau podcast, dan beberapa topik yang bisa ditonton begitu ya sahabat budaya. Salah satunya juga ada tren konten video pendek di TikTok, Instagram Reels dan YouTube Shorts. Nah, ini juga menarik ya bagi para kreator dan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin belajar memproduksi konten digital secara kreatif, etis dan juga bertanggung jawab.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damasra dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kusmasu zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca dari tepian hulu Batanghari.
2: Zaman saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota. Itu entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
6: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ah.
6: Ada dua atau
2: ada dua?
6: Ada dua. Hmm. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapaša.
6: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapaša.
6: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
6: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong, mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
6: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
6: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapaša dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
6: Dia menggunakan berarti pakai sungai ya?
2: Iya.
7: Nama saya Haji Abdul Haris Tuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sutariska Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Sini Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Patungnya ini, Bairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan seperti itu. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Kebetulan peninggalannya itu masih ada semacam apa namanya, candinya masih ada. Candi.
4: Seberapa urgensi meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu. Nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasya, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya, supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, nggak ada penaklukan di situ.
4: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2020.
3: Sebagai apa? Pariwisata dan budaya. ini. Mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai, kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
0: Dharmasraya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suwarna bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, 32 menit dari jam 8 malam atau udah mau setengah 9 lewat ya. Programa 4 dari Gorontalo Suara Budaya Nusantara hadir masih dengan info-info update dari portal resmi kami rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semuanya sahabat budaya. Terima kasih masih setia bersama kami di 95,1 MHz menghadirkan kekayaan tradisi Nusantara. Dan suasana malam ini semoga bisa membawa ketenangan dan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sambil menikmati sajian terbaik dari Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu ini pintu keputaran Kerajaan Majapahit. Jadi dari Jawa Timur ke dibawa ke sini.

kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layo.
2: Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, dan sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai, jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Buria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Sopo Nyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
2: Iya, ini kalau kayu sudah biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di Padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di Padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Dia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1 kali 24 jam. Di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai Lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat Kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar, nek orang Jawa koyok kurungan, sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mugiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta tidak boleh timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kanyalan kok jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata, "Jaganen" atau "Jagalah", maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serahkan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini. Ini kan berarti orang yang sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa. Kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini. Ini kan ekspresi jiwa, ya, imajinasi jiwa, dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini jadi wujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih, ini masih bisa dinikmati dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini di relief itu kan kalau orang dulu tidak ada namanya istilah relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah, ini di relief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwan. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat budaya, mengudulah, mengutato, mengutilo, mengutiamu di jam 9 nanti itu ada pemutaran mini drama. Tapi sebelumnya sahabat budaya ada beberapa informasi yang Pak apa namanya yang update di Gorontalo. Ini tentang kewaspadaan kita juga ya sahabat budaya, karena di mana-mana kita mendengar kabar terjadinya kebakaran. Nah, kemarin juga malam ya, itu ada kebakaran lahan di kawasan Jalan Gor, Dusun Tenga, Desa Hayahaya, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, ketika ada warga di kawasan Jalan Gor melintas, melihat ada titik api di lahan yang berada di atas gunung. Seketika juga sahabat budaya, api ini membesar karena memang berada di semak belukar yang kering ya. Jadi karena kekeringan dari semak belukar yang ada di gor ini sahabat budaya, jadi memang apinya cepat sekali. Nah, proses penanganan alhamdulillah berlangsung sampai dengan 19.54 menit, jadi tidak sampai 1 jam. Ada 4.000 liter air yang digunakan untuk upaya pemadaman, dan di sini juga petugas mendapat dukungan dari unsur TNI, Polri, serta Kepala Tata Usaha Damkar Kabupaten Gorontalo. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamu, peristiwa ini menjadi pengingat untuk kita segera melapor setiap titik api yang terlihat, khususnya di area lahan terbuka dan kawasan perbukitan, karena kecepatan masyarakat dalam memberikan informasi ini sangat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api semakin meluas. Satu lagu terakhir sahabat budaya sebelum kita simak mini drama Legenda, kita dengarkan dulu dari daerah Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Waduh, Allah sahabat muda yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan kami menghadirkan drama legenda. Kali ini kami hadirkan dari RRI Palembang, sahabat budaya, kita ikuti cerita legenda Danau Teluk Gelam.
3: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah berangkat senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalada.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira, kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah.

0: Tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
1: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapaladang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
0: Ayahanda, ternyata kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
2: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
0: Tidak ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalana.
2: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
0: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
1: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
2: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
3: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
2: Sudah kubilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
3: Mak, Tapalana, hati-hati kau di jalan, Tapalana.
1: Lalu sang pangeran mengembara entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
6: Jangan mendekat. Aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
6: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
6: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
1: Pangeran yang mengambil

0: Ambil batok kelapa, lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya, dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
1: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan, apa yang terjadi?
2: Saya diusir dari kerajaan.
1: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
2: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
1: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
2: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
1: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
2: Saya bernama Putri Gelam.
0: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
2: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
1: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
2: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
0: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
3: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Kuras habis harta mereka.
4: Siapa kalian?
3: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
5: Kami ini adalah para perampok sadis.
4: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
5: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
4: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
5: Mati kau! Mati kau!
1: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
2: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
1: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
0: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur, dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.
3: Baik, teman-teman. Kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat!
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Aduh alo sahabat budaya Donggo lan tutup perempat RRI lo hulun talo tohui botia sahabat budaya amiati yang mampu hadiri mai poli lahu monto daerah Gorontalo. Setelah itu ada juga beberapa lagu-lagu daerah lainnya. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu saja list lagu yang Tita tuh hadirkan malam ini menjadi lagu kesukaan Anda.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat selama 7 hari. Dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, malam ini kami menyapa Anda yang masih dengan perempat dari Gorontalo tapi sudah mau bersiap istirahat di rumah. Atau ada di antara Anda yang jam segini baru terbesit mau keluar rumah, mau mencari sesuatu yang bikin Anda nyaman gitu ya. Nah, kalau mau meninggalkan rumah, sahabat budaya, jangan lupa deh sebelumnya diperiksa dulu apa benar-benar udah terkunci rumahnya, karena memang saat ini sudah bukan marak, tapi baru-baru ini juga ditangkap ya pembobol konter handphone di Gorontalo. Nah, kalau di rumah Anda juga ada beberapa barang-barang yang berharga, terus Anda mau pergi, ya diperiksa dulu dengan seksama biar yakin dan barang-barang yang ditinggalkan itu aman dari yang namanya pembobol. Nah, kalau yang namanya pembobolan ini menjadi pengingat bahwa kita semuanya bahwa kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, tapi kewaspadaan dan dari kita sendiri ini akan membantu kita untuk terhindar dari yang namanya pembobolan. Nah, aparat kepolisian di Gorontalo baru-baru ini menangkap terduga pelaku pembobolan sebuah konter telepon seluler, sahabat muda ya, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian. Cepat ya, karena memang ada bantuan kerjasama dari aparat penegak hukum dan juga masyarakat lainnya. Terus juga ada kamera pengawas atau CCTV yang berfungsi dengan baik begitu. Nah, perlu diingat juga nih, sahabat budaya, yang namanya menjaga keamanan itu tidak hanya tugas aparat penegak hukum, tapi tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang peduli, saling mengawasi dan aktif berkomunikasi, ini akan menjadi benteng yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jadi ada kalimat kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Jadi kalimat ini mengingatkan kita bahwa kewaspadaan itu benteng utama untuk melindungi diri dan harta benda. Kasus-kasus pencurian atau pembobolan toko atau juga pembongkaran rumah sampai dengan hal-hal lain itu masih sering terjadi, tapi banyak di antara kita sebenarnya yang bisa mencegah dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten ya, seperti tadi yang sudah kita tuh sampaikan. Terus kalau ada uang tunai dalam jumlah besar, itu ya harus memang disimpan benar-benar, hanya sendirian tahu ya. Terus barang-barang bernilai mahal itu disimpan di tempat yang lebih aman, dan jangan lupa menyalakan lampu teras di malam hari, mengunci seluruh akses masuk, dan menghindari membagikan informasi bahwa rumah sedang kosong melalui media sosial. Ini yang memang berpotensi, karena tanpa disadari unggahan ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang berniat melakukan kejahatan. Nah, sahabat budaya, mengodola mengutato, mengotilo mengotiamo, keamanan bukan hanya bergantung pada petugas kepolisian sekali lagi, tetapi itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ini lagu dari mana itu? Onde. Dari Sumatera ya, Ria Amelia. Jam 9 lebih 57 menit, mau jam 10 malam. Apa kabar untuk yang sudah di rumah? Sudah mau persiapan istirahat. Meskipun besoknya ini hari Sabtu, tapi ada juga yang bisa memanfaatkan waktunya untuk istirahat itu lebih maksimal. Jadi sekarang ini sudah berada di rumah. Tapi ada juga yang masih menyelesaikan aktivitasnya di apa, tanggung jawabnya di luar rumah. Belum bisa pulang rumah kalau ada satu hal yang belum diselesaikan. Dan memang kalau ada satu hal yang belum diselesaikan itu akan mengganggu pikiran dan gak bisa tidur. Jadi mendingan diselesaikan dulu semampu, ya, semampu kita. Tapi kalau misalnya urusan ini tidak bisa diselesaikan hari ini, ya tidak memaksakan juga, ya, itu yang lebih baik. Nah, sahabat budaya, sambil Anda mendengarkan berompat dari Gorontalo, ada info-info ringan yang kami bagi ke ruang dengar Anda. Bagi sebagian orang, yang namanya cincin adalah aksesoris pelengkap penampilan. Tapi di media sosial belakangan ini beredar informasi yang menyebutkan bahwa letak cincin di setiap jari punya makna tertentu, mulai dari status hubungan, karakter, sampai dengan kepercayaan diri seseorang. Beberapa letak yang sering dilihat, cincin di jari manis kiri ini melambangkan seseorang telah menikah. Di jari tengah menandakan bertunangan. Sementara di jari telunjuk kanan diartikan sebagai single. Bahkan ada juga menganggap bahwa cincin di jempol kiri melambangkan kekayaan, sedangkan di jempol kanan menunjukkan rasa percaya diri. Tapi benarkah makna tersebut berlaku secara umum? Perlu diketahui juga, sahabat budaya, sampai dengan saat ini tidak ada sih ya aturan atau standar internasional yang menetapkan arti setiap letak cincin seperti tadi. Tetapi ada makna cincin yang dipengaruhi oleh budaya atau juga tradisi, agama, bahkan kebiasaan pribadi. Di banyak negara barat misalnya, cincin pernikahan itu memang lazim dikenakan di jari manis sebelah kiri. Sementara di beberapa negara lain, termasuk sebagian masyarakat di Eropa Timur dan Asia, cincin pernikahan itu justru digunakan di jari manis sebelah kanan. Nah, kalau di Indonesia, penggunaan cincin lebih bersifat apa namanya, fleksibel ya. Ada yang mengenakannya karena sudah menikah, ada juga yang sekedar mengikuti tren mode sebagai hadiah dari orang terkasih, atau juga simbol keluarga, atau bahkan karena merasa nyaman aja menggunakan di jari tertentu. Tetapi para pengamat etika dan budaya juga mengingatkan supaya masyarakat itu tidak terburu-buru menilai status seseorang hanya dari letak cincin yang digunakan, karena setiap orang itu punya alasan yang berbeda-beda dalam menggunakan perhiasan. Oke, sahabat budaya, ada di antara Anda kah yang sudah memiliki status sesuai dengan cincin yang Anda gunakan di jari Anda? Oke, apapun itu, dimanapun letak cincin Anda, mudah-mudahan ini ya bisa membuat Anda nyaman aja begitu. Oke deh, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo, mengutiamo, amiatiamo po hadiri mai poli, wala buti judul lahu buti, lagu li siapa ya, lagu li Hasbullah Ishak, Oile Molo'u, wah buti Oile Molo'u buti, apa dulu apa nama itu, Asem. Asem ya. Jadi ya bisa dibayangkan aja bagaimana DP rasa, terus bagaimana DP bentuk, ya
kita orang dengarkan saja lagunya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
6: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
5: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
6: Ogah, males ah, mager.
5: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
6: Ya, malah ikutan mager.
7: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk apresiasi budaya lokal berupa Dikili dan Buruda, kita dengarkan kerukunan budaya Dikili di Kecamatan Pulubala.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya, dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
0: Tahukah Anda? Dikutip dari cnnindonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius, bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, 2 sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan kita pisah sampai di sini. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutatua Mungudula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Jadi CCR hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, monggo tatu monggo dula'ah di manapun berada. Pagi ini kita sudah bersama di Pro 4 RRI Gorontalo, dan nantinya kita akan bersama di Religi Pagi dan juga update informasi lewat Pro 1 RRI Gorontalo. Setelah itu Tengah mau temani sahabat budaya semuanya di Uma Lowali, terus juga di Poselita Pemais, serta kita akan sama-sama di Depuhu. Sahabat budaya muta atau mengadula'ah, semoga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kita akan sama-sama dengan pengajian Al-Quran, dan setelah itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mulut atau mengor dula A, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo menantikan religi pagi.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mungut atau Mungudla A. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Dan semoga pagi ini sahabat budaya Mungut atau Mungudla A dan juga pendengar semuanya sehat, bahagia dan selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Pagi ini sebelum kita akan buka di Religi Pagi dengan penelpon di 08219648664 juga yang lagi nonton, selamat pagi, assalamualaikum di YouTube RRI Gorontalo, juga bisa mengirimkan pertanyaannya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Al Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam Ibu Fani Mohia.
0: Masya Allah, sehat selalu Ustadz, cerah ceria yeah. Sekali pagi hari ini. Baik Ustadz, pagi ini kita dengan topik akidah dan tauhid. Silakan untuk membuka kebersamaan kita sebelum nantinya saya buka di line telepon. Tadualah.
1: Ya, mari kita buka Religi Pagi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu Fani.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, pagi ini Ustadz Husni belum bisa bergabung ya dengan kita, masih ada kegiatan ya. Jadi pagi ini kita berdua saja sembari menunggu penelpon yang akan bergabung di 08219648664. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buleleng.
0: Om Iwin, silakan Om Iwin, pertanyaan.
2: Ada dua pertanyaan.
0: Iya, dua.
2: Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis? Saat ini, wakil arhama wasallabi ilaiyuan nasi yaumin tarjil jannah tali salamin. Berilah makan kepada orang lain, sabung kabat, lakukanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Pasti kamu akan masuk dalam surga dengan damai. Yang pertama, Pak, bagaimana hukumnya orang yang diberi kemudian yang diberi itu tidak mau bersyukur?
0: Baik.
2: Kira-kira bagaimana, apakah tersambung dari kerabat?
0: Baik.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang sedang barang yang dipinjam ini sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang lain? Kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih, hanya dua pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dirangkum ada tiga ya. Baik Ustadz, silakan Ustadz.
1: Ya, ini potongan hadis atau dari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat tentang tips bagaimana bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ada tiga. Yang pertama, at-ta'am, beri makan orang. Jadi dengan sering memberi bantuan, dengan sering bersedekah, dengan sering dan terutama memberi makan, karena kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Yang kedua adalah silul arham, sambungkan. Yang disambung itu tentu ada dua makna. Yang pertama yang terputus disambung, yang kedua yang sudah tersambung tetap disambung terus. Yang terputus itu adalah orang-orang yang tadinya bermasalah dengan kita, terutama keluarga dekat, orang yang sengketa dengan keluarga, sambung itu, yang biarkan. Dan yang sudah tersambung dipelihara. Dan yang ketiga adalah hal yang terkait dengan ubudiyah, wasallu billaili wan nasunia, dan sholatlah di waktu malam, sholat tahajud, sholat witir pada saat orang tidur. Fatajafa junubuhum adil mabaja yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat yang memuji orang-orang yang suka bangun malam. Nah, bagaimana dengan orang, pertanyaannya itu Bu Fani,
0: iya.
1: Dengan orang yang pertama tadi dicatat ya, terkait dengan
0: sempat dicatat tadi
1: ya, apa, memberi makan,
0: iya.
1: Sudah berniat memberi bagian makan iya. Ya.
0: Yang baru tidak pandai bersyukur itu Ustaz.
1: Oh ya, yang pertama tentu bersyukur itu hukumnya wajib. Orang yang kufur nikmat Allah sangat murka. Dan bersyukur itu tentu ada bagian-bagiannya. ada syukur yang terkait dengan hati. Itu yang paling penting. Hati itu adalah hal yang paling mendasar. Syukur dengan hati itu adalah kita meyakini di dalam hati itu yang pertama, bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Karena kalau kita tidak punya keyakinan itu, kita tidak mungkin akan bersyukur.
0: Iya.
1: Sama dengan orang, kita tidak tahu siapa yang memberi. Ini dari mana, bagaimana kita akan bisa mensyukuri orang tersebut. Maka hal yang pertama adalah sadarilah, yakinilah segala sesuatu yang kita miliki semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu di dalam hati ada ucapan terima kasih. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terus zikir apa syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah adalah mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dan ini mungkin banyak di antara kita yang bisa. Dan termasuk bagian dari syukur itu adalah kita melakukan sujud syukur. Dan yang paling penting adalah yang berikut, yaitu bagaimana menyalurkan nikmat tersebut kepada apa yang diridhai oleh sang pemberi nikmat. Jadi saat Allah berikan kepada kita nikmat kuat, nikmat kesehatan, salurkan nikmat kesehatan itu kepada apa yang diridhai Allah, dengan ibadah, dengan belajar, dengan bantu orang, bukan dengan kemaksiatan. Saat kita punya ilmu, salurkan ilmu itu sebagai bagian dari syukur dengan banyak membantu orang, dengan banyak bersedekah ilmu, dengan banyak mengajar. Saat kita punya harta, salurkan dengan cara apa? Minimal dengan zakat. Salurkan terus, begitulah. Dan yang terakhir adalah taat, tunduk pada sang pemberi nikmat. Kita ini sudah diberi segalanya, maka bagian dari syukur adalah kita mentaatinya. Maka itu yang terkait dengan syukur. Bagaimana dengan orang yang sudah niat memberi? Kalau baru niat dan tentu belum dijanjikan atau belum dinazarkan, tentu tidak wajib untuk ditunaikan. Cuman memang sayang ya, sudah berniat baik terus ditunda atau dibatalkan, tentu pahalanya kurang. Tapi kalau orang sudah berniat sungguh-sungguh lalu dia batalkan, dia masih dapat satu pahala. Itu kelebihan kita melakukan niat baik. Artinya hidup kita ini harus dipenuhi dengan aura positif dalam jiwa kita, walaupun itu baru sebatas niat. Jadi jangan sampai kita meremehkan niat tersebut. Orang-orang yang selalu menggambarkan keinginan untuk melakukan kebaikan, itu walaupun mungkin yang dia niatkan 10, yang terlaksana baru 1, itu masih jauh, itu akan memberikan dampak positif. Bayangkan kalau dia terus membayangkan kejahatan, menginginkan kejahatan, itu na'udzubillah, bisa saja itu akan mempengaruhi jiwa dia dan dia tidak kuat untuk menahan keinginan tersebut, akhirnya maksiat tersebut betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk terus memikirkan kebaikan, untuk terus meniatkan kebaikan. Baru meniatkannya saja Allah sudah mengganjarnya dengan pahala, walaupun pahalanya cuma 1. Begitu kita berniat sungguh-sungguh ya, bukan cuma sekedar terlintas di dalam pikiran kita hendak berbuat baik, bukan itu. Walaupun itu sebenarnya sebuah kebaikan, tapi yang diganjar pahala adalah saat kita sudah berniat, berkeinginan, tapi kita batalkan. Maka insya Allah, walaupun pahalanya kurang, tentu akan lebih baik karena bisa 10 kali lipat. Kalau kita menunaikannya bahkan bisa 70 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat tanpa hingga kalau kita betul-betul menunaikan apa yang kita niatkan tersebut. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664. Kedua lo, religi pagi. Assalamualaikum. Baik, sembari menunggu penelpon yang akan bergabung, saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari Pak Danjenur di Makassar. Pertanyaannya, mohon dijelaskan apa maksud amal kita sudah karena Allah, tetapi belum untuk Allah, beramal untuk kepentingan Allah, bahwa tahap ini masih terbenam dalam lahwa. Ini pertanyaan dari Pak Danjenur Ustadz, silakan.
1: Ini istilah-istilah yang saya kurang paham apa maksudnya.
0: Iya.
1: Mungkin kalau bisa kadang-kadang istilah itu dalam bahasa Arab ya, tapi karena istilah itu kan dalam bahasa Arab tapi tulisan dalam bahasa Indonesia, sehingga cara penulisannya kadang karena dia dalam bentuk Latin lalu cara pengucapannya kita bisa salah paham. Tapi intinya yang sebenarnya terlepas daripada istilah-istilah ini adalah kita melakukan sesuatu segalanya pertama kalau itu niat. Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak niatkan dengan untuk kepentingan apapun. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang su'il an ar-rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riyan. Nah, seseorang yang berperang karena ingin, karena keberaniannya, karena ingin dibilang berani, atau karena ada yang dendam, dia berperang di jalan Allah tapi hanya karena dendam kepada seseorang yang ada di sana, atau orang yang berperang hanya karena ingin dipuji, ada yang hanya karena ingin dibilang pahlawan, hanya ingin dikenang dengan keberaniannya, hanya karena tidak ingin dibilang pengecut, dia berperang. Maka siapa di antara mereka yang fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ula, kalimatullahi hiyal ulia, jadi yang niatnya cuma satu, menginginkan agama ini tegak, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama yang paling penting, bukan untuk kepentingan popularitas, bukan untuk kepentingan harta, bukan untuk kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan dipuji orang subhanahu. Itu yang kedua, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukannya fi isabilil fi fillah, kita melakukannya dengan di jalan Allah. Jadi jangan sampai kita melakukannya dengan cara-cara yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin beribadah tapi beribadah dengan cara yang Allah tidak ridhai. Kita ingin bantu orang tapi kita bantu orang dengan cara mencuri dulu, itu tidak baik. Kita ingin bantu orang tapi kita kasih dia minuman apa makanan yang haram, kita kasih dia babi, tidak boleh. Kita ingin bantu orang tapi kita merampok seperti gaya Robin Hood, apakah itu niatnya sih karena Allah tapi caranya tidak baik, bukan dengan cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara fi atau karena li, ada itu kedua ya, fi dan li. Fi itu berarti dengan cara, dengan atau bi dengan cara yang diridhai oleh Allah, itu penting. Jadi orientasinya, tujuannya harus karena Allah dan caranya pun harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam.
0: Ya, kita lanjut lagi. Terima kasih Pak Dance Nur di Makassar yang terus bergabung dengan Religi Pagi. Kita buka lagi di line telepon di 0821-9664-8664. Topik kita akidah dan tauhid. Di line telepon lagi kita tunggu untuk penelpon yang akan bertanya di Religi Pagi. Kembali di line telepon Religi Pagi. Ya, saya lanjut dengan pertanyaan berikut Ustaz, dari Pak Aden Dunggio di Ilomata. Pak Aden Dunggio di Ilomata, pertanyaannya Ustaz, dalam memahami kalimat istirja, ada yang berpendapat bahwa ketika ada orang yang meninggal dan jasadnya tidak hancur, dan jasadnya tidak hancur dimakan oleh tanah, maka dia tidak diterima oleh Allah. Karena kita asalnya dari tanah, maka kembali ke asal, yaitu tanah. Apakah pendapat itu benar Ustaz? Bukankah jasad yang utuh itu dijaga oleh Allah? Silakan Ustaz.
1: Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti semua kita kelak nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya kita itu nanti ada, yang pertama tentu ruh kita akan terpisah dengan barang, dan yang kedua nanti di hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menerima balasan. Segalanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sekarang bagaimana dengan jasad kita yang tidak hancur, atau jasad sebagian orang, itu justru insya Allah sebahagian, sebagai tanda kemuliaan. Karena jasad para nabi tidak hancur. Jadi kembali kepada Allah bukan kembali kepada tanah ya, bukan kembali kepada tanah. Tanah ini jasad kita boleh hancur, partikel-partikelnya bercampur dengan, tapi nanti kembali akan, ruhnya sudah kembali. Jasadnya masih ada di bumi ini untuk sementara. Lalu setelah itu, nanti akan bertemulah kembali, partikel-partikel itu kembali akan disatukan oleh Allah, lalu akan disatukan dengan roh kita, lalu setelah itu akan kembali semuanya di akhirat hadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan Setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga atau diganjar sesuai keadaan Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan kita berpikir dia tidak diterima oleh Allah, justru itu insyaallah menjadi tanda kemuliaan. Insyaallah. Walaupun kita tidak bisa menyatakannya secara mutlak ya. Tidak bisa menyatakan secara mutlak. Biasanya jasad orang yang tidak dimakan oleh tanah itu adalah tanda itu adalah orang-orang yang baik.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih sama-sama di Religi Pagi. Kami terima di line telepon, sudah ada yang bergabung. Religi Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Pak Mus ini di Limpoto.
0: Iya. Pak Muis?
2: Karena kehidupan manusia ini kan...
0: Pak Muis tadi sudah bergabung belum ya?
2: Halo?
0: Ya, halo. Pak Muis tadi sudah belum ya? Di awal?
2: Belum ya.
0: Oh, belum ya. Tadi Pak Muin ya? Oke. Okay. Pak Muin, ada Pak Muis ya? Oke, okay, silakan Pak Muis.
2: Kehidupan manusia ini kan ada dari lima alam.
0: Iya.
2: Ada alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam akhirat, nah, alam barik ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan alam malakut. Ini alam malakut ini yang belum begitu jelas. Kira-kira apa yang disebut dengan alam malakut ini, Pak Ustaz?
0: Alam malakut.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berdengar nih Ustaz, alam malakut ada ya?
1: Silakan, Ustaz. Malakut.
0: Iya.
1: Dari kata alam para malaikat ya.
0: Oh iya.
1: Jadi di sana ada alam gaib. Yang alamnya ada sekarang itu alam yang berbeda dengan alam kita sekarang, dan tentu kita tidak sedang berada di situ. Kita berada di alam dunia, dan alam malakut adalah alamnya para malaikat. Yang apakah itu terhubung? Tentu. Dan apakah ada sebagian manusia yang bisa berhubungan dengan alam malakut? Itu bisa saja. Sebagai para nabi tentu berhubungan dengan alam malakut, dan orang-orang saleh tertentu bisa saja berhubungan dengan alam malakut tadi. Jadi alam malakut bukan bagian dari fase alam yang akan kita lewati, bukan. Alam malakut adalah alam bagi makhluk Allah yang lain. Sebagaimana ada alam-alam hewan, ada alam jin dan sebagainya, ada alam malakut yaitu alamnya para malaikat. Wallahu a'lam.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break dulu sejenak ya Ustaz ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi, yeah. Kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo untuk bisa bergabung lagi untuk bertanya. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat, dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mongat atau mongat dua'a, kita masih lanjut lagi pagi hari ini, masih di Religi Pagi dengan topik Akidah dan Tauhid, dan juga masih ditemani sama Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Pak Dokter, pagi hari ini. Kembali di line telepon Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Rifanto di Kota Raja, silakan ya. Pertanyaannya
2: Begini Ustadz, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna sesuai dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi itu masih banyak yang saat ini melakukan operasi plastik dan sebagainya. Itu bagaimana hukum Ustaz? Kemudian yang bekerja dalam bidang tersebut juga bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan.
3: Ini masalah fikih tentang merubah fisik kita ya.
1: Iya,
3: Ustaz. Kalau mau jadi Pak Segera nanti bisa dilebih mendalam di fikih secara umum. Kalau anggota tubuh kita itu memang rusak karena penyakit atau kecelakaan, maka boleh dirubah. Misalnya dia lahir dengan keadaan bibir sumbing, dia dalam keadaan lahir matanya, mulutnya dalam keadaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai, maka itu boleh untuk diperbaiki. Giginya tidak beraturan, ada cacat bawaan ataupun cacat karena kecelakaan, maka itu boleh untuk diperbaiki. Tapi kalau itu hanya ingin kecantikan, maka itu tidak boleh. Hidungnya sebenarnya aman-aman saja, tidak ada masalah, cuma dia ingin lebih lancip, dia ingin lebih mancung, pipinya seperti itu, ingin lebih tirus dan sebagainya, lalu dioperasi, dagunya dipotong-potong supaya lebih dan seterusnya. Ini ya, intinya kalau merubah karena sekedar karena kecantikan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau itu karena kebutuhan medis, karena kepentingan, bukan karena kecantikannya, ada kebutuhan, ada hajat, maka itu tidak ada masalah. Perbaiki, termasuk memperbaiki yang rusak tadi. Wallahualam. Termasuk operasi plastik itu karena orang kecelakaan, karena terbakar ya.
1: Iya.
3: Itu boleh dioperasi plastik. Bukannya hancur karena kecelakaan, boleh dioperasi plastik.
1: Ada pengecualian ya Ustadz ya?
3: Ada pengecualian.
1: Baik. Oke, Rifanto, terima kasih. Dan kita lanjut lagi. Pendengar dan juga sahabat budaya, silakan di line telepon lagi. Kami tunggu penelpon berikutnya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Agak jauh dari radio kontrol, feedback. Iya, halo Religi Pagi.
4: Halo Religi Pagi.
1: Iya,
4: kecil di suara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Nenek Afni.
1: Silakan Nenek Afni, pertanyaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa untuk orang yang dijolimi dan orang yang terjolimi nih Ustadz, bagaimana?
3: Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, ittaqu da'watal mazlum, hendaklah kalian takut, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada di antara mereka itu hijab, tidak ada di antara dia dan Allah itu hijab. Artinya doanya itu akan makbul, cuman masalah waktu ya. Di saat ada orang yang terzalimi dengan apa saja, lalu dia tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa melawan, lalu dia bersimpuh di hadapan Allah dan dia memohon, maka tunggulah hati-hati, tinggal masalah waktu, azab itu akan datang kepada kita, bisa saja di akhir hayat kita. Jadi hati-hatilah kita dengan orang yang kita zalimi dan tidak mampu membalas. Maka gitu, ada orang yang menzalim itu merasa punya kemampuan, dia punya kemampuan dengan hartanya, kemampuan dengan kekuasaannya atau apa saja. Lalu dengan itu dia menekan orang-orang yang tidak mampu melawan orang-orang kecil. Maka orang-orang kecil itu saat tidak mampu lagi melawan, maka mereka berserah diri kepada Allah. Hati-hatilah, apalagi mereka melakukannya sambil meneteskan air. Itu akan terus merogoti, terus akan membayang-bayangi seorang-orang yang melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Sedangkan orang yang menzalimi tentu yang lakukan adalah tobat. Yang lakukan adalah minta maaf kepada orang yang dizalimi dan mengembalikan hak-hak yang telah diambil, itu caranya satu-satunya. Tidak boleh hanya sekedar istighfar. Yang istighfar oke, tapi dia harus datang kepada orang yang dizalimi, dia kembalikan haknya yang dia zalimi tadi, lalu setelah itu dia minta maaf, minta untuk diampuni. Baru setelah itu Allah akan ampuni. Tidak boleh kita dulu banyak menzalimi orang, sekarang kita sudah mau bertobat, semua banyak sembahyang, semua banyak puasa, semua haji. Apakah itu bagus? Bagus, tapi tidak cukup. Tidak cukup, kembalikan, datang lagi kepada orang-orang yang pernah kita zalimi tersebut. Wallahu a'lam.
1: Iya, apalagi yang dizalimi perasaan ya Ustaz ya.
3: Iya, apalagi perasaan ya. Dihina. Iya, dihina. Itu kan terzalimi juga dan dia tidak membalas. Makanya, karena akan dituntut di hari kiamat itu semua akan dibalas, diganjar dengan di dunia ini kalau dia berdoa bisa akan diganjar dan di akhirat akan ada ganjaran lain lagi. Jadi takutlah kita. Memang sangat menakutkan kalau kita zalimi orang.
1: Baik. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi memang kena di lubuk hati ya. Baik. Kita lanjut lagi Ustaz. Kita kembali lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk di line telepon ada. Kami tunggu dulu di line telepon. Baik, kita langsung saja dengan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Ini pagi ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube RR Gorontalo dari Pak Iskandar Pasisingi. Ustaz, seringkali kita cemas berlebihan soal masa depan atau rezeki. Apa itu melemahkan tauhid? Bagaimana cara mengobatnya? Ini Ustaz juga ya. Mungkin saya juga pernah mengalami ini. Selanjutnya Ustaz.
3: Ini namanya penyakit alham. Penyakit gelisah.
1: Iya.
3: Jadi cemas dengan masa depan. Sekedar khawatir itu batas yang wajar. Adalah bagian dari fitrah manusia. Fitrah manusia tentu karena mengkhawatirkan masa depannya, jadi takut, khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu adalah cara Allah untuk membuat manusia waspada, cara Allah untuk manusia melakukan perencanaan yang baik, cara Allah agar manusia itu hati-hati. Jadi itu kalau kadarnya baik, justru dia, karena dia khawatir dia akan celaka kalau dia naik mobil, maka dia hati-hati dengan apa? Pakai seat belt, dia remnya diperbaiki, bebannya yang bagus dan sebagainya. Itu karena dia khawatir. Kalau dia cuek, maka sembarang saja, tidak pakai helm, pacu kendaraan sampai 150 km per jam dan sebagainya, zigzag terus, itu berarti dia cuek, tidak ada kekhawatiran dalam dirinya dan itu tidak baik. Maka kadar yang baik itu adalah kadar yang wajar. Kadar yang berlebihan membuat orang jadi gelisah. Sesuatu belum terjadi, namanya paranoid. Sudah jadi parno ya. Itu yang tidak baik. Maka apa yang harus dilakukan adalah yang betul. Jadi yang imannya ini, dasar imannya ini harus diperbaiki. Dengan apa? Kembalikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakinilah Allah ini yang menciptakan kita. Kita ini diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, dan Allah yang menciptakan kita yang itu punya kekuasaan mutlak. Allah yang menciptakan kita yang punya kekuasaan mutlak itu sayang kepada kita. Maka tidak mungkin Allah akan mencelakai kita. Maka kalau Allah berikan sesuatu itu yang terbaik, selalu yakini itu, Allah memberikan sesuatu itu yang terbaik. Kalau itu terlihat buruk di mata kita, maka yang pertama Allah tidak menzalimi kita, maka itu pantas kita terima. Lalu setelah itu dibalik sesuatu yang kita tidak sukai itu, yakinilah ada sesuatu yang lebih baik yang Allah siapkan. Seorang anak yang diminta dibelikan motor padahal usianya masih kecil dan tidak diberikan oleh orang tuanya, bukan karena orang tuanya tidak sayang, justru itu bagian dari sayang, tapi anak tidak paham. Dia menangis, memberontak, berpikir Allah tidak sayang dia. Padahal orang tuanya tidak sayang dia, padahal orang tuanya sayang justru karena ingin memproteksi dia. Nah, sebagian orang bisa saja dia meminta rezeki dan sebagainya, Allah belum kasih karena belum waktunya. Kalau Allah kasih sekarang bikin celaka. Maka sudah kita berusaha saja Kalau kita ingin dapat duit, berusaha saja. Tapi yakinilah apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Maka kita ada ketenangan. Oh, karena Allah sayang sama kita. Saat kita hendak datang ke dokter, kita sakit gigi, lalu gigi kita hendak dicabut. Gigi kita sakit itu, ya. Itu kita pertama-pertama di apa? Dibius dulu dengan apa? Disuntik, dan itu sakit. Dicabut pun masih ada rasa sakit. Setelah dicabut, itu setelah obat biusnya hilang, ada rasa sakit. Dan anggota tubuh kita dihilangkan oleh dokter. Tapi setelah itu, kita datang sama dokter dengan ikhlas, walaupun dengan kita tahu ini akan ada rasa sakitnya setelah gigi kita dicabut, anggota tubuh kita dicabut. Kita malah mengucapkan terima kasih kepada dokter, malah dokter kita kasih duit. Padahal kita ini disakiti oleh dokter, tapi kita yakin. Kenapa kita berterima kasih? Karena kita tahu dokter hendak memberikan kebaikan kepada kita. Maka begitulah dengan Allah, harusnya lebih baik. Maka perbaikilah iman kita, tawakal kita. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu cinta kepada kita. Allah itu tidak menzalimi kita. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Manusia yang sayang kita saja, kita tenang kepada dirinya kalau kita percaya diri. Padahal manusia itu punya kekurangan, keterbatasan, dan juga manusia itu punya kepentingan. Sedangkan Allah tidak terbatas, Allah tidak punya kepentingan. Dan Allah itu sayang sama kita. Maka kalau ada zat yang tidak punya kepentingan apa-apa sama kita, begitu sayang sama kita dan maha bijak, tidak pernah menzalimi kita, maka iya, masa kita tidak tenang kepada zat yang zat tersebut. Maka iman itu terus kita bisikkan ke dalam hati kita, Allah maha sayang kepada kita, Allah maha bijak, tidak mungkin akan menzalimi kita. Kalau Allah memberikan yang kita tidak suka, maka itu karena kita pantas menerimanya, tapi ada terselubung kebaikan di sana. Asa antakorhu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu baik bagi kalian. Wallahu a'lam.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, satu penelpon terakhir, Relji Pagi, assalamualaikum. Oke, di line telepon. Kami terima lagi penelpon di 0821-9664-8664. Relji Pagi, assalamualaikum.
5: Pendengar dan juga sahabat budaya, satu penelpon.
1: Oke, bisa terakhir, dengar lewat telepon saja.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oni langsung dengan pertanyaan. Bang Oni tidak usah dengar di ini ya, di radio langsung. Baik. Ya, kayaknya tidak connect ya sama Bang Oni ya. Oke. Okay. Kita terima lagi satu penelpon terakhir di Religi Pagi atau di WA, silakan yang mau bertanya di Akidah dan Tauhid. Kami masih memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya untuk bergabung di Religi Pagi di menit-menit terakhir ya. Karena sekarang sudah jam 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, ini kayaknya masih Bang One ya. Oke, okay. Baik Ustadz, mungkin di 2 menit terakhir ya, sedikit pencerahan buat kita semuanya dengan topik akidah dan tauhid, sehingga hari ini apapun yang kita tanyakan itu benar-benar kita implementasikan di kehidupan kita. Silakan Ustadz.
3: Ya, jadi akidah sebagai dasar dalam kita Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah itu kita mengetahui siapa diri kita. Maksudnya diri kita ini makhluk dan ada zat yang menciptakan kita. Kita yakini zat yang menciptakan kita itu maha tidak terbatas. Zat yang menciptakan kita itu telah memberikan segalanya kepada kita. Zat yang telah menciptakan kita itu telah mengatur segalanya. Nasib kita ada di tangannya. Masa depan kita ada di tangannya. Zat itulah yang bisa memberikan kebaikan kepada kita dan keburukan kepada kita. Zat itulah yang bisa memberikan rezeki kepada kita, yang menahan rezeki kita, dan tidak ada satupun yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah menyalurkan rezeki melalui dirinya. Tidak ada yang bisa mencelakai kita kecuali Allah memberikan izin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki syurga dan neraka, yang memiliki pahala dan dosa, yang bisa memberikan ganjaran pahala dan bisa memberikan ganjaran dosa. Hendaklah kita mutlak beribadah kepadanya. Allah itu kasih kepada kita. Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Maka kenapa kita tidak membalas itu dengan ketundukan penuh? kita menghamba kepada makhluk itu adalah kehinaan, tapi menghinakan diri di hadapan Allah adalah sebuah kemuliaan. Sehebat-hebatnya makhluk, kalau kita menghinakan diri di hadapannya, maka itu adalah sebuah kerendahan. Tapi saat kita menjadi hina di hadapan Allah, maka itu sebenarnya kita sedang mengangkat diri kita menjadi orang yang mulia. Ketenangan itu akan datang saat hati kita penuh tawakal kepada Allah. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak husnuzan kepada Allah, tidak bersangka baik kepada Allah, selama-lamanya tidak akan pernah mempunyai ketenangan di dalam hidup. Maka wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Yang penting kita betul-betul tawakal kepada Allah. Tidak usah khawatir, Allah akan cukupkan. Apapun yang menjadi masalah kita, Allah akan selesaikan. Semoga kita Allah bantu kita berusaha, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kita berusaha memperbaiki iman kita dan kekurangan-kekurangan kita, semoga Allah akan menutupinya dan Allah akan membantu kita. Demikian, dan mungkin kita tutup, dan sama tentu kita tutup, Bu Fani, ya.
1: Siap, Ustaz, silakan langsung ya. Saja kita tutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Tadua loh.
3: Pertama tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fani Mohi, kepada seluruh kru, kepada Basnas, dan kepada seluruh penanya dan juga pendengar. Insya Allah semua kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang menuntut ilmu. Dan kalau ada kesalahan, ada hal yang kurang, ada yang tidak berkenan, saya fakir mohon untuk diberikan maaf. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, adu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sejak hari Minggu kemarin, kami sudah melakukan distribusi air bersih ke Kecamatan Tibawa di Desa Motilango, Dusun Biluntu.
2: Karena BPJS juga membuka jaminan untuk persalinan normal bisa berlangsung di rumah sakit, sehingganya ibu-ibu hamil yang normal pun itu mereka akan ke rumah sakit.

0: Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 1 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nora Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Sejak akhir pekan kemarin, Perumda Tirta Limutu terus mendistribusikan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di 4 kecamatan yang mulai menghadapi masalah kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Andi Sanga.
1: Menindaklanjuti instruksi Bupati Gorontalo Sofian Puhi terkait langkah cepat penanganan dampak musim kemarau, Perumda Tirta Limutu sejak akhir pekan lalu mulai melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik yang mulai menghadapi kekeringan. Beberapa wilayah yang telah dilayani oleh perusahaan milik pemerintah daerah tersebut, diantaranya Kecamatan Bolihuto, Pulubala, Bungomeme, dan Tibawa. Direktur Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said kemarin mengatakan, distribusi air bersih dilakukan setiap hari dengan menggunakan 2 unit mobil tangki, masing-masing 1 unit milik Perumda Tirta Limutu, dan 1 unit mobil bantuan dari SPN Polda Gorontalo. Kedua mobil tangki tersebut memiliki total kapasitas 10.000 liter dalam sekali penyaluran. Distribusi akan terus dilakukan secara bergilir menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lapangan agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak.
2: Sejak hari Minggu kemarin, kami sudah melakukan distribusi air bersih ke Kecamatan Tibawa di Desa Motilangu, Dusun Biluntu. Nah, ini kolaborasi kami dengan Balai Wilayah Sungai Dua. Kami mendistribusikan air kurang lebih 20.000 liter kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian karena semakin meluasnya informasi kekeringan ini, maka kami juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gorontalo, Dinas Sosial, sama-sama juga dengan SPN Polda Gorontalo. Minggu ini telah menyalurkan air bersih di Kecamatan Bungomeme, Kecamatan Bolihuto, Kecamatan Pulubala. Ini kami lakukan terus karena makin hari makin bertambah informasi atau semakin meluas permintaan air bersih ini, maka kami saat ini juga standby untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.
1: Melihat belum adanya tanda-tanda turunnya hujan yang dapat mengurangi dampak kekeringan, Perumda Tirta Limutu mengimbau masyarakat segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa maupun langsung kepada Perumda Tirta Limutu sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Perumda juga terus memantau perkembangan kondisi lapangan dan siap menambah distribusi air bersih apabila jumlah wilayah terdampak maupun kebutuhan masyarakat terus meningkat selama musim kemarau berlangsung.
0: Musim kemarau yang melanda Gorontalo berdampak terhadap ketersediaan air bersih di 4 desa di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango.
3: Masyarakat di 5 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kecamatan Bone Pantai salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih. Camat Bone Pantai Lili Prawati Abbas mengungkapkan, terdapat 4 desa di Kecamatan Bone Pantai mengalami krisis air bersih. Hal ini disebabkan kemarau panjang sehingga air tidak mengalir maksimal ke rumah warga.
4: Ada Desa Uabanga, Desa Batu Hijau, Desa Tongo, dan Desa Pelita Hijau. Jadi ada 4 desa ya. Jadi 4 desa ini kami laporkan ke BPBD Provinsi dan Bone Bolango. Jadi penanganannya itu kami menyurat melalui BPBD Bone Bolango ke BPBD Provinsi. Jadi alhamdulillah kemarin sudah distribusi untuk airnya sama-sama dari BPBD Bone Bolango, BPBD Provinsi, dan PMI dari provinsi.
3: Pihaknya terus membangun koordinasi lintas sektor untuk bantuan pendistribusian di wilayah yang terdampak kekurangan air bersih. Masyarakat diimbau segera melaporkan jika terdapat wilayah yang mengalami kesulitan air bersih dan segera ditindaklanjuti. Bobi Riawan melaporkan.
0: Musim kemarau yang melanda Gorontalo berdampak terhadap pendengar, pemerintah kota Gorontalo terus mempercepat pembenahan infrastruktur dengan melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat di ibu kota Provinsi Gorontalo. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Gorontalo, Diki Haryadi Bau, menyatakan pekerjaan perbaikan saat ini difokuskan pada sejumlah titik yang kondisinya dinilai membutuhkan penanganan. Sejumlah ruas jalan yang tengah dikerjakan antara lain Pangeran Hidayat, Jalan Pangeran Hidayat, Jalan Taman Buah, dan Jalan Zainal Umar Sidiki atau X Jalan Palma.
5: Target pekerjaan itu insya Allah 5 bulan dari sejak tanggal 22 Juni kemarin, dan ini sudah 1 bulan setengah berjalan. Insya Allah sesuai target bulan November akan rampung. Progresnya sesuai target masing-masing ada di posisi 16%, dan cupu di acungi jempol juga buat kontraktor karena khusus pekerjaan peturas ini tidak ada uang muka. Cuman alhamdulillah kontraktor yang kami nilai mampu dan alhamdulillah bisa dilaksanakan sesuai target. Volume jalan masing-masing ini ada di sekitar 2 kiloan, kemudian di Jalan Pangeran Hidayat 600-an meter, kemudian Taman Buah itu sekitar 400 meter.
0: Diki mengungkapkan perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kondisi kerusakan di lapangan. Pihaknya berupaya agar ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat kembali dalam kondisi baik. Ia menjelaskan selain ruas jalan yang saat ini sedang dikerjakan, pemerintah kota juga telah menyiapkan usulan penanganan untuk sejumlah titik lain melalui perubahan APBD. Pendengar, persalinan normal di sejumlah puskesmas di Provinsi Gorontalo dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan persepsi masyarakat yang kini lebih memilih melahirkan di rumah sakit karena dinilai memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Jumlah persalinan normal yang ditangani puskesmas di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Perubahan pilihan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Gorontalo, Ervina Hasania, menyampaikan masyarakat kini lebih memilih melahirkan di rumah sakit karena dinilai memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana yang lebih lengkap. Bertambahnya jumlah rumah sakit khususnya di Kota Gorontalo turut mempengaruhi pilihan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan yang dianggap lebih

0: Kalau persalinannya berlangsung di rumah sakit, itu mungkin lebih aman karena sarana-prasarananya itu lebih lengkap. Kemudian puskesmas juga punya keterbatasan sarana-prasarana, ya, sehingganya mungkin masyarakat lebih memilih yang fasilitas lebih baik. Karena kalau di puskesmas itu memang masih ada beberapa ya, ruangannya mungkin masih boleh dikata satu untuk semua. Ruangan persalinan, ruangan periksa hamil, sudah di situ ruang bersalinnya, sudah di situ ruang istirahatnya, ruang nifas, sehingga privasi pasien tidak terlalu terjaga.
1: Selain perubahan pilihan masyarakat, keterbatasan fasilitas di puskesmas juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Sejumlah puskesmas masih menggunakan satu ruangan untuk pemeriksaan kehamilan, persalinan hingga perawatan nifas. Kondisi ini dinilai membuat kenyamanan dan privasi pasien belum maksimal. Karena itu banyak calon ibu lebih memilih melahirkan di rumah sakit yang memiliki fasilitas dan ruang pelayanan yang lebih memadai.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan penerapan aplikasi sistem digitalisasi koperasi atau SIDIK. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung operasional koperasi, termasuk koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Soaib menjelaskan sistem ini dirancang terintegrasi dengan sistem informasi pusat, namun proses sinkronisasinya tidak dilakukan secara real time. Menurutnya, mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi koperasi yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.
3: Kalau kita melihat konsep desain aplikasinya, integrasi dengan sistem informasi koperasi Desa Merah Putih itu, dia memang tidak bersifat real time. Jadi dia hanya membuat ada schedule tertentu di mana dilakukan proses sinkronisasi. Nah, oleh karenanya ini bisa disiasati kalau misalnya ada daerah-daerah yang tidak ada internet, maka mereka bisa menyiasati untuk menyiapkan server lokal. Dalam arti bahwa sistem informasi pusat itu mutlak harus ada, tetapi untuk ke masyarakatnya yang mungkin kita apa boleh buat, kalau memang belum tersedia seperti itu, berarti mereka bisa menggunakan layanan yang sifatnya offline, tapi data-data transaksinya pasti akan tersimpan di server lokal dan kemudian bisa disinkronisasi ke server pusat.
2: Arifin menambahkan penggunaan server lokal menjadi solusi agar pelayanan koperasi tetap berjalan meski terkendala akses internet. Dengan skema tersebut, seluruh transaksi tetap terdokumentasi dan akan dikirim ke server pusat saat proses sinkronisasi dilakukan. Sistem ini diharapkan mendukung digitalisasi koperasi tanpa menghambat pelayanan di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Tren penurunan jumlah persalinan normal di puskesmas di wilayah kota Gorontalo dalam 2 tahun terakhir dinilai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai proses persalinan, kemudahan akses menuju rumah sakit yang menyediakan beragam layanan persalinan juga menjadi salah satu penyebab. Masyarakat kini cenderung memilih rumah sakit karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap serta mampu menangani berbagai kondisi persalinan. Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Gorontalo Ervina Hasania mengatakan keterbatasan sarana dan prasarana di sebagian puskesmas menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan tempat bersalin. Ia juga menyebut seluruh puskesmas yang ada saat ini telah dilengkapi dengan alat USG sehingga kehamilan beresiko dapat dideteksi lebih dini. Dengan deteksi tersebut, ibu hamil yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat segera dirujuk ke rumah sakit agar memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kondisi medisnya.
0: Kemudian perubahan kebijakan pembiayaan yang ada di rumah sakit. Dulu, ibu hamil yang berisiko tinggi itu bisa dijaminkan kalau dia bersalin di rumah sakit itu digratiskan, artinya tidak bayar. Dan dikhususkan hanya untuk yang berisiko. Tapi sekarang itu dibuka jaminan, terbuka jaminan baik yang bersalin normal maupun yang berisiko, yang dengan penyulit, itu dijaminkan oleh BPJS. Sehingga yang bersalin normal yang harusnya ada di FKTP, di puskesmas, itu sudah beralih ke rumah sakit. Kalau di program, itu kita sudah punya prediksi. Misalnya ya, ibu hamil misalnya yang ada 100 ibu hamil, itu kita sudah bisa memprediksi 20% itu adalah berisiko. Nah, yang 20% ini harusnya dia bersalin di rumah sakit. Kemudian yang 80% ini, itu bersalinnya di vaskes pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tetapi, karena BPJS juga membuka jaminan untuk persalinan normal bisa berlangsung di rumah sakit, sehingganya

0: ibu-ibu hamil yang normal pun itu mereka akan ke rumah sakit.
1: Terkait kapasitas tenaga bidan, Ervina menegaskan bidan di Gorontalo secara umum sudah sangat baik dan profesional. Mereka telah dibekali pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan klinis sejak menempuh pendidikan kebidanan. Selain itu, mereka juga secara rutin mengikuti pelatihan dan pembaruan kompetensi untuk menyesuaikan dengan standar pelayanan dan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan ibu hamil. Pendengar, para pegiat olahraga lari di Provinsi Gorontalo mulai mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan Gorontalo Half Marathon atau GHM tahun 2026 yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Salah satu penggiat olahraga lari Gorontalo, Rival Kidamu, mengatakan antusias para pelari sangat tinggi karena GHM kini telah berkembang menjadi ajang olahraga dikenal secara nasional. Rival mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga yang terus membangun komunikasi dengan komunitas lari dan mendorong pengembangan ajang tersebut. Ia juga mengenang para mantan pejabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin sebagai penggagas Gorontalo Half Marathon pada tahun 2024.
2: Saya mewakili dari teman-teman komunitas, yakni sangat bangga dan sangat terharu dengan adanya GHM 2026 ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, lebih spesialnya Pak Kadis Olahraga, Pak Kabid, lebih spesialnya ke Pak Rudy Saludin selaku mantan PJ Gubernur penggagas GHM 2024 kemarin.
1: Menurut Rival, promosi yang dilakukan pemerintah membuat informasi mengenai Gorontalo Half Marathon 2026 telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Komunitas lari berharap pelaksanaan GHM tahun ini dapat diikuti lebih banyak peserta dari berbagai daerah sekaligus menjadi sarana promosikan olahraga dan pariwisata Gorontalo kepada masyarakat luas. Pendengar, Kabupaten Pone Bolango menjadi salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki bahasa daerah sendiri, yakni bahasa Bulango dan bahasa Bonda. Bahasa Bonda atau sebagian orang mengenal bahasa Suawa diyakini sebagai bahasa ibu masyarakat Gorontalo. Bonda dipercaya sebagai bahasa tertua di Gorontalo, didasarkan pada kesamaan asal-usul masyarakat Suawa yang disebut Tiombu atau nenek moyang orang Gorontalo. Beberapa artikel dan penelitian menyebut bahwa bahasa Bonda dan Bulango terancam punah. Namun 2 tahun terakhir ini bahasa Bonda mulai mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, kantor bahasa dan sejumlah pegiat bahasa agar bahasa Bonda ini tetap lestari di tengah masyarakat Bone Bulango. Lengkapnya laporan Yusri Punono.

0: Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki bahasa daerah sendiri, yakni bahasa Bolango atau bahasa Bonda. Bahasa Bonda atau sebagian orang mengenalnya bahasa Suawa diyakini sebagai bahasa ibu masyarakat Gorontalo yang kemudian berkembang dan menghasilkan bahasa Gorontalo, bahasa Bolango, dan bahasa Tinggola. Beberapa bahasa ini kemudian menyebar hingga ke sebagian daerah di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
1: Aido ita mopo olayo lipu.
0: Bahasa Bonda sendiri memiliki keunikan karena penuturnya menggunakan dialek dengan nada tertentu. Bonda dipercaya sebagai bahasa tertua di Gorontalo, didasarkan pada kesamaan asal-usul masyarakat Suawa yang disebut Tiombo atau nenek moyang orang Gorontalo. Rahmat Unggo, putra asli Suawa, kepada RRI menuturkan beberapa artikel dan penelitian menyebut bahwa bahasa Bonda dan Bolango terancam punah. Namun, menurut Rahmat, 2 tahun terakhir ini bahasa Bonda mulai mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, kantor bahasa, dan sejumlah pegiat bahasa agar bahasa Bonda ini tetap lestari di tengah masyarakat Bone Bolango. Salah satu upaya untuk melestarikannya yaitu dengan melaksanakan kegiatan kesenian legedo. Kesenian ini mulai diterapkan di satuan pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Bahkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran bagi pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Suawa CS dan Bone Pante, untuk menganggarkan melalui anggaran dana desa dalam rangka pelestarian bahasa Bonda melalui berbagai kegiatan.
1: Alhamdulillah, di tahun 2026, bahkan di sebelum tahun 2026 ya, 2025, alhamdulillah para penggiat bahasa dan juga kerjasama dengan kantor bahasa Gorontalo terus melakukan upaya-upaya pelestarian terhadap bahasa Suawa itu sendiri. Di antaranya terkait tentang kegiatan pelestarian bahasa melalui kesenian legedo. Nah, kesenian legedo ini dilaksanakan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Itu selalu digaungkan dan juga sudah ada edaran dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bapak Ismet Mile bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango itu menganggarkan untuk pelestarian bahasa Suawa. Dan alhamdulillah dari beberapa desa dari Kabupaten Bone Bolango sudah melakukan upaya-upaya tentang pelestarian dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan BIMTEK, bimbingan teknis terkait tentang pelestarian bahasa Suawa. Menurut kami yang ada di penggiat bahasa bahwa bahasa Suawa saat ini sudah mulai berkembang walaupun memang perkembangannya tidak secara maksimal utuh, tetapi step by step kita akan mulai perkembangannya.
0: Sebelumnya, bahasa Bonda digunakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Pinogu, Tulabolo, atau desa-desa terdekat dengan wilayah tersebut, serta di wilayah Bone Pesisir. Masyarakat Suawa sekarang ini sudah enggan menggunakan bahasa Bonda dan lebih memilih menggunakan bahasa Gorontalo atau bahasa Indonesia.
1: Ya, saya pernah melakukan penelitian bahwa yang masih menggunakan bahasa asli Suawa itu adalah mereka yang berada di pemukiman masyarakat yang ada di Pinogu, kemudian turun ke bawah kecamatan Suawa Timur, Suawa Selatan, Suawa Tengah, dan Suawa Induk. Itu terjadi pencampuran bahasa, dan kemudian yang kedua adalah tidak mau berbahasa Bonda bersama sebaya, yeah, dan juga malu berbahasa Suawa itu, sehingga ada beberapa faktor itu yang sehingganya harus kita patahkan.
0: Bahasa Suawa perlu untuk terus dilestarikan bagi generasi muda. Jika pelestarian ini tidak dilakukan, maka beberapa tahun ke depan bahasa Bonda akan punah di Gorontalo. Gejala ke arah itu mulai kita rasakan. Generasi muda, terutama anak-anak, sudah tidak dibiasakan menggunakan bahasa Bonda. Padahal, dahulu bahasa ini lazim digunakan masyarakat dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Untuk melestarikan bahasa ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan saat ini tengah menyusun finalisasi kurikulum muatan lokal bahasa Gorontalo dan bahasa Bonda atau Suawa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, jika kurikulum ini selesai dirampungkan, maka akan menjadi dasar penyusunan buka ajar atau modul ajar dalam bentuk cerita rakyat, secara tokoh, dan beberapa bahan ajar lainnya.
2: Dalam rangka penguatan itu kita juga didukung oleh kantor bahasa untuk memberikan pembimbingan dan peningkatan kapasitas bagi guru pengampu bahasa daerah. Dan selanjutnya atas kegiatan itu kita melakukan pengimbasan penguatannya di masing-masing sekolah dan desa, dan itu pun kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan desa dalam rangka pengkayaan dan penguatan serta pelestarian kebudayaan budaya Gorontalo melalui pengimbasan bahasa daerah. Yang berikutnya melalui pekan kebudayaan daerah itu juga bagian dari pelestarian dan pengkayaan dan pemajuan kebudayaan daerah dalam bentuk olahraga tradisional, baik itu berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan pusat melalui Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Dan kemudian juga kegiatan juga itu mana olahraga tradisional yang menjadi pengkayaan budaya itu juga kita bangkitkan kembali seperti Itohu Danta. Ada permainan olahraga tradisional disebut dengan Danta. Dan itu akan kita usulkan juga menjadi warisan budaya tanpa berbenda, WBTB. Kemudian juga kita melakukan juga identifikasi dan mengeksplorasi potensi cagar budaya wilayah Kabupaten Bandar Belango untuk kita usulkan sebagai cagar budaya.
0: Kurikulum muatan lokal bahasa Gorontalo dan Bonda ini ditargetkan pada tahun ajaran baru 2027 sudah diterapkan di satuan pendidikan baik sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP.
2: Kalau kita tarik 2027 di ajaran baru itu mungkin kita bisa running karena sekarang kita masih persiapan sebagai pijakan kita itu dari kurikulum karena itu akan menjadi navigasi. Ya. Kalau bahasa Bonda harus kita lakukan kepelestariannya karena memang pertama penuturnya masih ada dan sehingga kita akan melakukan yang existing saat sekarang. Kalau juga bahasa Gorontalo juga demikian, sehingga yang kita punya di daerah ini kan ada dua bahasa, bahasa lokal, bahasa Bonda dengan bahasa Bulango. Tapi Bulango ini hampir sedikit, ini tidak banyak penutup bahasa Bulango. Tapi kalau Bonda itu, mulai dari Bone posisi sampai Suawa itu masih ada yang penuturnya.
0: Diharapkan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, budayawan, pegiat bahasa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pelestarian bahasa Bonda ini akan meningkatkan perwujudan peninggalan budaya, termasuk bahasa daerah yang rata-rata dikuasai generasi tua. Sudah saatnya membuka ruang bahasa Bonda atau bahasa Suawa kepada generasi milenial agar keberlanjutan kearifan lokal ini tetap terpelihara lintas generasi. Semoga kita semakin mencintai bahasa daerah, khususnya bahasa Suawa.

0: Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norencia Banggai. Terima kasih, selamat pagi, selamat mulai aktivitasnya.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Selamat pagi sahabat budaya, monggo tatu monggo dua. Pagi ini kita bersama lagi di Umalowali. Walaulah habari di tempat sahabat budaya semuanya. Dan tiengel lihat ada beberapa kejadian ya, kebakaran. Jadi kita hati-hati di musim kemarau, jangan sampai itu terjadi kembali. Karena ada sudah dua kali ya tiengel kalau lihat ya, kebakaran yang terjadi di beberapa tempat ya. Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya untuk tetap berhati-hati di musim kemarau. Dan juga sahabat budaya, semoga pagi ini semuanya sehat, bahagia. Terus juga yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, mungkin ada satu agenda hari ini, yaitu mau ke tempat rekreasi. Semoga semuanya bahagia dengan kebersamaan yang sudah direncanakan pagi hari ini. Sembari dengan persiapan untuk pemberangkatan bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo, diingat terus dengan lagu-lagu Nusantara, dan juga nanti akan update juga informasi untuk sahabat budaya semuanya.

Oke, sahabat budaya, Jaro Anata, Fose Fose. Apa kabar nih buat sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Prompat RRI Gorontalo. Sahabat budaya, mau tato mengudlah, musim kemarau tidak hanya ditandai dengan cuaca panas dan minim hujan, tapi juga sering disertai dengan angin kencang, mau tato mengudlah. Jadi kondisi ini, mau tato mengudlah, merupakan fenomena yang umum terjadi di Indonesia, dan bahkan ini dijelaskan sama BMKG sebagai bagian dari dinamika atmosfer pada musim kemarau. Karena salah satu penyebab utama angin kencang itu adalah aktif monsun Australia. Angin muson timur membawa masa udara kering dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin menuju wilayah Asia yang bertekanan udara lebih rendah. Perbedaan tekanan udara ini membuat kealiran angin menjadi lebih kuat ketika melintasi Indonesia. Bahkan dijelaskan pada musim kemarau, langit yang umumnya cerah menyebabkan permukaan bumi itu menerima penyinaran matahari secara maksimal. Pemanasan yang kuat di daratan membuat udara panas naik dengan cepat, kemudian digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daerah sekitarnya. Dan proses ini memicu embusan angin yang terasa lebih kencang, terutama pada siang hingga sore hari, sahabat budaya. Selain itu, apabila terjadi fenomena iklim seperti El Nino, kondisi udara di Indonesia itu menjadi semakin kering. Berkurangnya pembentukan awan dan curah hujan ini memperbesar perbedaan suhu dan tekanan udara sehingga dapat memperkuat kecepatan angin di sejumlah wilayah. Bahkan diingatkan angin kencang pada musim kemarau dapat meningkatkan resiko pohon tumbang, kerusakan atap rumah, baliho bisa rubuh ya, hingga terganggunya jaliran listrik, sahabat budaya. Di wilayah pesisir ini, sahabat budaya, angin yang lebih kuat juga dapat memicu gelombang laut yang lebih tinggi sehingga nelayan dan pengguna transportasi laut itu diminta meningkatkan kewaspadaan. Himbau juga ke masyarakat untuk terus juga memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Terus juga menghindari berteduh di bawah pohon, ya sahabat budaya. Jadi menghindari berteduh di bawah pohon besar saat angin bertiup kencang. Juga memastikan atap rumah dan benda-benda di luar ruangan dalam kondisi aman agar tidak membahayakan diri maupun orang lain. Oleh itu, sahabat budaya, kalau kita melihat hal-hal ini tentunya kita harus siaga ya. BMKG ungkap penyebab angin kencang di musim kemarau. Baik, sahabat budaya, mau tata mudah tinggal lanjut lagi pagi hari ini. Masih dengan lagu-lagu Nusantara, temani buat sahabat budaya yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Karena hari ini hari Sabtu ya, mungkin ada yang mau belanja-belanja ke pasar, selamat jalan. Hati-hati kalau lagi belanja, diperiksa baik-baik dompet dan belanjaan sebelum balik kanan. Dan semuanya, kita berharap semuanya tetap aman ya. Terima kasih, masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Mongot atau Mongodla, batik lasem dikenal sebagai salah satu batik pesisir yang berkembang di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Coraknya memadukan unsur budaya Jawa dan Tionghoa dengan warna merah yang menjadi ciri khasnya. Motif-motifnya banyak terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan kehidupan masyarakat pesisir. Proses pembuatannya masih menggunakan teknik batik tulis yang dikerjakan secara teliti. Karya ini menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lasem. Sampai kini, batik Lasem terus dilestarikan sebagai warisan budaya Indonesia. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Oduoloh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, muat atau mengedulah, kita masih bersama pagi hari ini di Umalowali. Ololo habari di tempat sahabat budaya semuanya. Tunggu tinggal ini tadi sempat lihat di beberapa informasi tadi pagi ya. Oke, kita lihat dulu ada apa. Oke, ada beberapa informasi kayaknya ada dari mana tadi ya. Oke, dari BPBD Kabupaten Gorontalo ya sahabat budaya, itu tinggal lihat ada satu kegiatan ya kronologisnya ya kejadian apa nih. Oke. Dari kepala pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo ya, Pak Udin MN Pangu, ini kejadiannya di hari Kamis tanggal 30 Juli ya di jam 19:03 ya. Kejadiannya laporan dari Pak Julkarnain ya, anggota Polsek Tibawa, via telepon telah terjadi kebakaran lahan di Jalan Gor Dusun Tengah Desa Haya-Haya sahabat budaya di Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Oke, sebentar nanti info lengkapnya sebentar ya, kita akan bersama nanti.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya Etanasi. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan info berikutnya untuk kita semuanya. Pagi-pagi di jam 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Mota Tomogdula seperti yang tadi bilang di bagian Jalan Gor ya, di Haya-Haya sana. Itu terjadi kebakaran, jadi ini yang selalu diingatkan ke sahabat budaya semuanya. Ya, oke, penanganan kalau di oh ini Duta Boho juga ya. Kalau di tanggal 30 mana tadi ya? Oke, di tanggal 30 tadi ya, nanti ingat baca tuh informasinya. Oke, ada ya. Iya, kebakaran di tanggal 30 ya. Itu di dusun di Gor Dusun Tengah, Desa Haya-Haya, Limboto Barat. Petugas menerima informasi dan juga sesampai di lokasi, anggota damkar ini langsung melakukan pemadaman melokalisir penyebaran titik api. Bahkan informasi atau keterangannya dari Bapak Julkarnain, anggota Polsek Tibawa, bahwa ada masyarakat yang melintas di Jalan Gor dan melihat lahan di atas gunung sudah terbakar. Dengan sigap masyarakat tersebut menghubungi nomor call center Polsek 110 ya. Call center Polsek 110 setelah menerima informasi Pak Julkarnain, anggota Polsek Tibau, segera meneruskan informasi kebakaran lahan ke piket damkar Kabupaten Gorontalo. Dan juga belum diketahui penyebab kebakaran. Pemilik lahan, ya, korban jiwa nihil ya. Dan juga alhamdulillah sudah bisa tertangani dan bahkan kasus berikutnya juga ada satu ya kebakaran ya. Ini dia jadi perhatian buat kita semuanya ya, di musim kemarau itu tetap siaga. Ya, kejadiannya di hari Jumat kemarin tanggal 31 di jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, berarti kemarin ya, semalam ya. Dan di sini unit personil tiba di lokasi kejadian penanganan itu di pukul 20 lebih 52 menit. Dan juga alamat kejadiannya di Desa Huta Bohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Kalau kronologisnya berdasarkan laporan dari Ibu Anti melalui via telepon di jam 3 ya di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 20 lebih 45 menit terjadi kebakaran gudang Safi Jaya Mebel di Desa Huta Bohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dan informasi langsung diterima oleh petugas piket damkar Kabupaten Gorontalo dan segera menuju ke tempat kejadian. Dan di lokasi anggota damkar langsung melakukan penanganan kebakaran dan melokalisir penyebaran titik api sampai proses pendinginan. Bahkan menurut keterangan dari Ibu Erni, pemilik usaha, bahwa pembuatan dan penjualan mebel pada hari ini beroperasi seperti biasa. Kemarin ya, kegiatan produksi, pelayanan, dan penataan barang selesai di jam pukul 17. Sebelum meninggalkan tempat, seluruh karyawan sudah memastikan sudah mematikan aliran listrik pada pukul 20 lebih 40 menit ya. Karyawan masih berada di sekitar gudang menelpon ke Ibu Erni bahwa memberitahu bahwa di gudang telah terjadi kebakaran dan melihat api yang sudah sangat besar dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi ya. Dan langsung menghubungi nomor piket damkar Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi sahabat budaya, mau tato mengodula A, tentunya kita harus tetap berhati-hati ya di musim kemarau seperti beberapa kejadian ya. Dan bahkan diingatkan buat kita semuanya jangan membuang puntung rokok sembarangan ya. Sedangkan tidak membuang puntung rokok pun api pun bisa terjadi, apalagi di daerah-daerah yang rawan ya, seperti yang sudah kering-kering ya. Itu sangat berbahaya ketika ada yang bergesekan ya. Oke sahabat budaya, mota atau mudra, belum lagi angin yang bertiup kencang ya. Ini juga perlu kehati-hatian buat kita semuanya. Karena kejadian di dua minggu kemarin ya, dianggap rumah orang tua rumah DP ya, ini DP bagian dapur tak angka-angka seng ya. Jadi seperti itu sahabat budaya kejadiannya, dan ini perlu kehati-hatian buat kita semuanya ya. Tetap siaga dan tetap hati-hati dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo, karena tianggap akan berbagi info terus untuk sahabat budaya.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
3: Jangan main api di tempat situ, nak.
4: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
5: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
4: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, menurut atau mengeda, Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang menyasar sebuah konter telepon genggam di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulon Dalangi. Terduga pelaku ditangkap kurang dari 1x24 jam setelah identitasnya berhasil diketahui. Di hari Rabu kemarin di tanggal 29, pengungkapan kasus ini dilakukan tim unit reaksi cepat Jatan Rases Satreskrim Polresta Gorontalo Kota berdasarkan laporan polisi ya di tanggal 29 Juli 2026. Korban diketahui bernama Ide, usia 39, warga Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah. Peristiwa pencurian ini diketahui di hari Selasa tanggal 28 Juli sekitar pukul 2:19. Korban mendapat informasi dari keluarganya bahwa konter miliknya di Jalan Gunung Rinjani telah dibobol. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim Kompol Akmal Novian Reza mengatakan, saat korban tiba di lokasi, pintu kontainer ditemukan dalam kondisi rusak, sementara kaca etalase pecah akibat dilempar batu. Setelah dilakukan pengecekan, satu unit telepon genggam merek iPhone XR yang berada di dalam etalase telah hilang, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000. Menerima laporan ini, tim URC Jatan Ras langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dan hasil analisis rekaman CCTV mengarah penyidik kepada seorang pemuda warga Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Tim kemudian bergerak menuju kediaman terduga atau pelaku ya. Jadi di pukul 8 pagi petugas berhasil mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan saat berada di rumahnya, dan penangkapan dilakukan kurang dari sehari setelah identitas pelaku berhasil dikantongi penyidik. Wadito sahabat budaya, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

Sahabat budaya, rumah Sao Ata Mosa Lakitana merupakan rumah adat masyarakat Ende di Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini menjadi tempat tinggal sekaligus pusat pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Arsitekturnya dibangun mengikuti kearifan lokal yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Setiap bagian rumah memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Ende. Rumah adat ini juga menjadi simbol persatuan keluarga dan komunitas. Sampai sekarang keberadaannya tetap dijaga sebagai warisan budaya daerah.